0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Vidyawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk termasuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
5: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Maaf sebelumnya pendengar untuk warta berita sentral kami jeda. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah minggu dari Gereja GPM Immanuel. Selamat mendengarkan.

Ya Allah, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat demi kemuliaan nama-Mu.

Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan.

marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyhurkan nama-Mu.

Ya Yesus, Anak Tunggal Allah. Ya Yesus, Anak Domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami.

0: Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terambil dari Kejadian 24 ayat 22 sampai dengan 49. Sekali lagi Kejadian 24 kita akan baca mulai dari ayat 22 sampai dengan 49. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita minta tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda. Amin.
1: Kejadian 24 ayat 22 sampai 49. Setelah unta-unta itu selesai minum, orang itu mengambil angkringan emas berat setengah sikal dan sepasang gelang tangan seberat 10 sikal emas, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Tolong katakan kepadaku. Adakah tempat bermalam bagi kami di rumah ayahmu?" Ia menjawab kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan dia bagi Nahor." Kata gadis itu lagi, "Baik jerami maupun pakan ternak ada banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." Lalu orang itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak melepaskan kasih dan kesetiaannya dari Tuanku. Aku pun telah Tuhan tuntun di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku." Anak gadis itu berlari, lalu menceritakan kejadian itu kepada seisi rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki bernama Laban. Laban berlari keluar menemui orang itu mata air tadi. Sesudah ia melihat anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan mendengar Ribka, saudaranya, berkata, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku, ia menemui orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya dekat mata air."
2: Ayatnya, ia berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Aku telah menyediakan rumah bagimu, juga tempat untuk unta-untamu." Lalu orang itu masuk ke dalam rumah, celana unta-unta lepas, jerami dan pakan diberikan kepada unta-unta itu, dan air pembasuh kaki kepada orang itu serta orang-orang yang bersamanya. Tetapi ketika makanan dihidangkan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Katakanlah." Lalu ia berkata, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati pelakuku sehingga ia telah menjadi. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu, emas, dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sementara istri tuanku itu, di masa tuanya, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku. Kepada anaknya itu, tuanku telah memberikan segala harta. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, katanya, engkau tidak akan mengambil unta anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang telah yang negerinya diami, melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau menikah. sempurna. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan, yang di hadapannya aku duduk, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayah.
3: Ayatnya yang ke-40. Tetapi ayatnya yang ke-41, engkau hanya dapat terlepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau terlepas dari sumpahmu kepadaku. Hari ini aku sampai ke mata air tadi dan aku berkata, Tuhan Allah Tuhanku Abraham, jika engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil, lihatlah aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadilah begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari kendimu itu. Dan ia menjawab kepadaku, minumlah, dan untuk unta-untamu pun akan kutimba air. Maka dialah istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Sebelum aku selesai berkata dalam hatiku, Ribka datang membawa kendi di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Ia segera menurunkan kendi itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu, aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, aku anak Betuel bin Nahor. Betuel itu dilahirkan Milka bagi Nahor. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku berlutut dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Sekarang jika kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku berpaling entah ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan.

Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita percaya semua kita bersuka cita dan bersyukur di pagi hari ini, karena tangan kasih Tuhan selalu nyata bagi seluruh perjalanan hidup kita sampai dengan saat ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa karakter seseorang tidak pertama-tama dibentuk di jalan raya, di sekolah, atau di tempat kerja. Karakter seseorang pertama-tama itu dibentuk di rumah. Setujukah Bapak Ibu? Sebab seorang anak belajar berbicara itu dimulai dari rumah. Seseorang belajar mengasihi itu dimulai dari rumah. Seseorang belajar menghormati itu dimulai dari rumah. Dan seseorang belajar mengampuni itu juga dimulai dari rumah. Bahkan seringkali gambaran seorang anak tentang Tuhan juga pertama-tama dibentuk melalui pengalaman mereka di dalam rumah. Karena itu keluarga bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi keluarga adalah kehidupan, adalah tempat di mana kehidupan itu dibentuk. Dan karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah dunia yang semakin berubah, gereja tidak cukup hanya mengajak orang untuk datang beribadah. Tetapi gereja dipanggil untuk menolong keluarga, untuk menjadikan tempat iman bertumbuh dan karakter dibentuk. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Kejadian 24. Bukan hanya

Yang pertama kali terlihat bahwa kerelaan Ribka untuk melayani. Ia memberi minum kepada tamunya. Bahkan tanpa diminta, ia juga memberi minum kepada unta-untanya. Ini sebuah karakter, sebuah tindakan yang sangat sederhana sekali, tetapi punya makna yang sangat dalam. Bapak Ibu jemaat, kita tahu bahwa memberi minum kepada unta bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan. Ribka harus berkali-kali mengambil air. Ia harus banyak mengeluarkan tenaga, ia harus memberikan waktu. Dan yang menarik dalam bacaan kita hari ini, Ribka melakukan semuanya itu tanpa mengetahui bahwa dirinya sedang diperhatikan. Di sini kita menemukan bahwa Ribka mau menunjukkan kepada kita bahwa ia tidak sedang mencari pujian dari sebuah kebaikan yang dia lakukan. Ia juga tidak sedang membuat konten, atau ia tidak sedang menunggu orang berkata, Ribka engkau luar biasa. Yang ia hanya melihat yakni bagaimana ia membantu dan menjawab orang ketika mereka membutuhkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, di sini kita melihat sebuah karakter sejati. Bahwa karakter sejati itu terlihat ketika seseorang itu melakukan kebaikan, bahkan ketika ia tidak ada yang melihatnya. Sebab kadang-kadang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, di era zaman kita saat ini, kita melihat sekali bahwa ada berbagai macam faktor orang itu berbuat baik. Orang bisa berbuat baik itu hanya karena ingin dilihat atau dipuji orang. Kadang-kadang orang berbuat baik itu adalah sesuatu yang dia lakukan dengan maksud dan tujuan-tujuan yang seringkali membuatnya kelihatan bahwa ternyata kebaikan yang dilakukan itu hanya untuk mendapatkan sebuah pujian. Tapi dari karakter Ribka ini kita menemukan ada salah satu aspek penting bahwa kebaikan yang paling berharga itu bukan supaya orang memujinya, tetapi supaya Tuhan melihatnya. Kisah ini mau menggambarkan kepada kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, seperti ada seorang ibu yang setiap hari selalu bangun pagi dan dia menyiapkan makanan. Ibu-ibu yang ada sini pasti biasa siap makan pagi kah? Keluarga. Kalau kita menyiapkan makan pagi, ketika kita mengurus rumah, ketika kita mengurus anak, ketika kita menolong suami, yang terjadi apa? Pasti yang terjadi tidak ada yang bertepuk tangan. Mungkin juga ibu-ibu melakukannya dengan tidak mengharapkan suami atau anak-anak bilang terima kasih mama. Dan mungkin dalam seluruh aktivitas itu, yang terjadi sebagai seorang ibu pasti melakukannya tanpa menuntut balas. Itulah karakter yang mau saya sampaikan. Bahwa karakter itu dibentuk hanya karena kita ingin melakukan sesuatu yang baik. Dan satu kelak nanti, ketika ibu atau mama itu sudah tua, mungkin anak-anak akan bilang begini, dulu mama menjaga kita, sekarang kita giliran menjaga mama. Mengapa mereka anak-anak kita bisa berkata seperti itu? Karena mereka tidak melihat. Mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka melihat bagaimana kasih ditunjukkan oleh seorang ibu itu dilakukan setiap hari. Karena itu karakter adalah sesuatu hal yang harus dibentuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.

Sehingga bisa saja seorang anak bilang, buat mamanya, bagi dirinya, pahlawan yang sejati itu bukan dokter. Pahlawan yang sejati itu juga bukan seorang yang tampil gagah. Tapi pahlawan yang sejati itu adalah seorang mama yang luar biasa. Dan inilah yang kemudian ditunjukkan oleh Ribka. Dia melakukan sesuatu yang kecil, tapi bagi Tuhan, itu luar biasa. Nilai yang kedua, Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan keluarga, maka keluarga harus mengajarkan bahwa manusia itu lebih berharga daripada penampilan. Sekali lagi, Bapak Ibu, keluarga harus mengajarkan bahwa manusia itu lebih berharga daripada penampilan. Kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa Ribka tentu memiliki kecantikan. Tetapi Alkitab tidak hanya menunjukkan kecantikannya, tapi Alkitab menunjukkan kepada kita karakternya. Karena kecantikan wajah itu dapat berubah. Kekuatan tubuh kita itu bisa saja berkurang. Kekayaan yang hari ini Bapak Ibu miliki itu bisa saja hilang. Jabatan yang Bapak Ibu miliki saat ini itu bisa saja berakhir. Tapi karakter yang baik akan terus menjadi berkat. Hari ini, anak-anak kita hidup di tengah budaya yang sering mengukur nilai manusia dari penampilannya. Cantik, ganteng, punya banyak pengikut di media sosial, punya barang mahal, punya pekerjaan hebat. Tetapi keluarga Kristen harus mengajarkan kepada anak-anak bahwa nilai diri kita tidak ditentukan dari penampilan, jumlah harta, atau pendapat orang tentang kita. Tetapi nilai diri kita sesungguhnya ditentukan oleh kasih Tuhan yang menciptakan dan mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu Jemaat, anak-anak semua perlu belajar bahwa cantik itu baik, tetapi memiliki hati yang baik itu jauh lebih penting. Pintar itu penting, tetapi memiliki hikmat itu jauh lebih penting. Sukses itu baik, tetapi menjadi manusia yang berguna itu jauh lebih berguna. Sebab apa gunanya seseorang memiliki banyak pengetahuan, tetapi di dalam hatinya tidak ada kasih? Apa gunanya seseorang punya banyak harta, tetapi tidak memiliki rasa peduli? Dan apa gunanya seseorang memiliki banyak teman, tetapi tidak mampu menjadi sahabat bagi mereka yang membutuhkan? Karena itu keluarga hari ini diajak untuk selalu mengajarkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita setiap hari. Yang berikut Bapak Ibu Jemaat, dalam kisah ini juga kita melihat bahwa perjalanan hamba Abraham hidup dan berjalan itu, dia menjalaninya di dalam sebuah sikap batin yang selalu bertuah. Abraham menunjukkan kepada kita bahwa proses mencari pasangan bagi anaknya Ishak itu dilakukan dengan doa. Dia minta supaya Tuhan kasih pertolongan. Dan bacaan kita hari ini menggambarkan bahwa Abraham menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan memimpin langkahnya. Bahkan ketika ia menceritakan perjalanannya kepada Ribka, ia tidak membanggakan dirinya. Ia bersaksi bahwa apa yang ia alami ternyata Tuhan telah melakukan. Hari ini Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dari teks ini sesungguhnya mengajar kepada kita juga sebagai orang tua, mari kita menceritakan kepada anak-anak kita tentang kisah-kisah hidup kita. Kita tidak hanya menceritakan soal kita menjadi orang yang sukses,
Tetapi mari kita menceritakan bahwa dalam perjalanan hidup kita itu, Tuhan selalu menolong kita. Itu yang sangat penting, Bapak Ibu Jemaat. Kita tidak hanya menceritakan soal keberhasilan, tapi ceritakanlah kepada anak-anak kita masa-masa di mana kita mengalami kesulitan. Masa-masa mungkin di mana doa selalu dinaikkan. Masa-masa di mana air mata seringkali kita juga jatuh saat kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sebab iman itu tidak diwariskan melalui teori, melainkan iman itu dibentuk melalui kesaksian hidup setiap hari. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin dulu kita pernah sulit, kita pernah susah, kita pernah mengalami situasi-situasi yang sukar sekali. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin perjuangan-perjuangan kita kadang-kadang ada yang mengalami situasi yang gagal. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dan ketika kita mencapai sesuatu yang baik dalam hidup kita, maka sebagai orang tua, ceritakanlah itu bagi anak-anak kita. Bagaimana Tuhan membentuk dan menjadikan kita menjadi keluarga-keluarga Kristen yang bisa tetap berdiri kuat sampai dengan saat ini. Karena itu Bapak Ibu Jemaat, doa menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam seluruh perjalanan hidup kita saat ini. Doa menjadi sebuah kesempatan di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Dan doa itu harus terus lahir di dalam setiap keluarga-keluarga Kristen saat ini. Doa itu mesti dinyatakan bukan hanya waktu kita susah. Nanti kalau susah dulu baru ketum berdoa. Kalau senang-senang saja, ketum sembutuh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu miliki saat ini, harus diakui bahwa itu semua dari Tuhan. Dan doa itu menjadi sebuah cerminan bahwa segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang kita dapatkan hari ini, sesungguhnya itu bagian dari jawaban Tuhan atas doa-doa dan pergumulan kita sampai dengan hari ini. Dan nilai yang terakhir Bapak Ibu dari firman Tuhan yang kita bacakan saat ini yakni, kalau kita sudah menjadi orang yang berhasil, kalau kita sudah menjadi orang yang sukses, jadikanlah diri kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Firman ini mau bilang kepada kita, Bapak Ibu, jangan pernah tutup pintu berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang saat ini susah. Mungkin ada orang-orang yang mungkin mau makan setengah mati. Firman Tuhan hari ini ingat kita bahwa jangan kita menjadi orang-orang yang hanya ingat diri sendiri. Tetapi kalau Tuhan kasih kita menjadi orang-orang yang sukses dalam hidup, ingatlah bahwa kita dipanggil juga untuk menjadi saluran berkat. Kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa Ribka bukan hanya menerima berkat, tetapi ia lebih dulu menjadi berkat. Ia membuka hatinya untuk melayani seorang asing, dan ia melayani tanpa pamrih. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan selalu kasih kepada kita berkat. Setiap habis ibadah, katong selalu dapat berkat. Dan firman Tuhan hari ini mau bilang kepada kita semua juga bahwa kalau Tuhan kasih kepada kita berkat dalam hidup, maka hal yang sangat penting, jadikanlah diri kita, jadikanlah keluarga kita sebagai saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Di tempat di mana kita bekerja, di mana kita mengabdi, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita percaya Bapak Ibu, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang membuka dirinya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan menyertai dan memberkati kita selalu.

Firman yang dikasih dalam Tuhan meresponi khotbah yang baru saja dengarkan. Kita puji Tuhan, perkajian nomor 258. Ku ingin selalu dekat pada

jemaat Tuhan, saya ajak kita semua berdiri dan mari bersama kita mengaku iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Roh Kudus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan. Hari yang ketiga, yang kedua ada tanda naik ke surga, terus ke kerajaan. Mengadakan kami menghakimi orang yang hidup dan gereja persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari diserahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan syukur kita.

Jemaat yang diberkati Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan berikan, kita menyanyikan GPM, nyanyian GPM 166 ayat pertama dan seterusnya. Ayo bawa persembahanmu.

0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan sumber berkat, terima kasih Tuhan di saat ini kami mengembalikan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkat perpuluhan, berkat persembahan syukur Tuhan, terimalah untuk menjadi di dalam pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.
1: Bapak Ibu jemaat, yang dikasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Dan pada bagian doksologi kita akan bernyanyi kidung jemaat nomor 475. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Tuhan, sumber hidup kami, Tuhan yang terus berkarya menyelamatkan kami dan menebus kami, dan memberikan kepada kami kesempatan dan waktu untuk kami secara bersama-sama beribadah kepada-Mu di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini. Kami percaya dan kami yakin dengan sungguh ya Tuhan, kehadiran kami di tempat ini adalah bagian dari cara kami berterima kasih. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan cinta Tuhan yang tak habis-habisnya kami alami di dalam seluruh perjalanan hidup. Walaupun kami sadar bahwa sebagai manusia biasa ya Tuhan, kami juga berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Tetapi kami percaya dan kami yakin dengan sungguh bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Dan itu berarti bahwa kami semua adalah orang-orang yang senantiasa dipelihara oleh tangan kasih Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup ini Tuhan. Kami datang di saat ini dan mau berdoa ya Tuhan bagi seluruh persekutuan jemaat ini, jemaat GPM Immanuel Ternate. Kami hadir di saat ini Tuhan dan mau berdoa bagi setiap keluarga-keluarga di dalam persekutuan jemaat ini, baik yang terdata dalam data MSIP, tapi juga kami yang datang dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kota ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan Allah, peliharalah kami, tuntun dan sertai setiap usaha pekerjaan yang selalu dan senantiasa umat-Mu ini kerjakan di berbagai bidang-bidang pengabdian mereka, di kantor, di sekolah, di puskesmas, di pelabuhan, di bandara, di mana saja ya Tuhan Allah, kehidupan umat-Mu ini bekerja dan melayani. Hamba berdoa dan minta kepada Tuhan, biarlah Bapa senantiasa tuntun dan berkati mereka semua. Kasih dan perlindungan Tuhan selalu nyata bagi seluruh kehidupan umat-Mu di tempat-tempat mereka bekerja, di tempat-tempat di mana mereka mengabdi dan melayani. Kami percaya dan kami yakin dengan sungguh bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, dengan berbagai macam gumulan-gumulan hidup yang mereka mau bawa kepada Tuhan. Berkaitan dengan kehidupan keluarga rumah tangga mereka, atas kehidupan bersama dengan suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan mengenal kehidupan umat Tuhan ini yang datang dan menyampaikan seluruh doa dan pinta mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa kepada-Mu, biarlah Tuhan Allah senantiasa seringkan telinga kasih-Mu. Tuhan senantiasa mendengar setiap doa dan harapan hidup umat-Mu ini yang lahir dari ketulusan hati mereka atas berbagai pergumulan-pergumulan hidup, baik bagi masa depan anak-anak, pergumulan-pergumulan hidup berkaitan dengan tempat usaha dan pekerjaan, pergumulan-pergumulan hidup berkaitan dengan penderitaan orang-orang terkasih di dalam kehidupan keluarga. Hamba berdoa dan minta kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Bapa senantiasa mendengarkan setiap doa dan harapan yang kehidupan umat-Mu ini bawa kepada Tuhan. Hamba berdoa dan minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kepada anak-anak kami masa depan yang baik, biarlah di tengah-tengah perjuangan-perjuangan mereka, saat mereka mengikuti tes, saat mereka mendaftar untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, kami minta kepadamu Tuhan Allah Bapa yang baik, berkahilah setiap usaha dan upaya yang dilakukan oleh anak-anak kami. Biarlah Tuhan tetap buka jalan bagi mereka, agar seluruh pengharapan, doa, dan pinta yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati itu bagi masa depan anak-anak terkasih kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa di saat ini bagi kehidupan orang tua terkasih kami dalam masa-masa lanjut usia mereka, ya Tuhan Allah. Hamba berdoa minta kepada Tuhan, jaga dan pelihara seluruh kehidupan orang tua terkasih kami, baik yang ada bersama dengan kami saat ini, tapi juga yang terpisah jauh dari sisi kehidupan kami dalam masa-masa tua mereka, ya Tuhan. Tubuh mereka semakin lemah, mungkin kadang-kadang mereka sakit, dan karena itu kami tetap berdoa dan minta kepadamu, Tuhan, Engkau memelihara dan menuntun akan kehidupan orang tua terkasih kami. Berikanlah kepada mereka sukacita, berikanlah kepada mereka pengharapan hidup. Biarlah di dalam masa-masa lanjut usia mereka, kasih dan perlindungan Tuhan selalu nyata bagi kehidupan orang tua terkasih kami. Biar mereka bisa menjadi sombar dan teladan bagi kehidupan anak cucu di dalam kehidupan mereka di masa-masa lanjut usia. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Tuhan kami, saat ini pun hamba mau berdoa bagi anak-anak yatim-yatim piatu, ibu-ibu janda, orang-orang susah, anak-anak disabilitas, mereka yang berkebutuhan khusus. Hamba berdoa minta kepadamu ya Tuhan, sebagaimana janjimu dan pemeliharaanmu bagi kami semua, kami yakin bahwa Tuhan juga akan memelihara mereka di tengah-tengah situasi mereka yang terbatas. Hamba berdoa dan minta, biarlah kekuatan dan cinta Tuhan selalu nyata bagi anak-anak yatim-yatim piatu, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, mereka yang susah, mereka yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Lihatlah mereka ya Tuhan dengan seluruh pergumulan. Biarlah segala sesuatu yang mereka harapkan dalam hidup ini, Tuhan tahu dan Tuhan berikan seturut dengan cinta dan sayang Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, keluarga umat Tuhan dalam jemaat ini yang menghadapi masalah-masalah keluarga yang berat, Tuhan tolong dan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga umat-Mu. Kalau ada masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka yang mungkin sampai dengan saat ini belum terselesai, sampai berdoa dan minta, hadirlah dan kuatkanlah mereka ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah berbagai situasi hidup yang mereka hadapi, Roh Tuhan senantiasa menuntut dan menyertai seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi kami sebagai para pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini di Gereja Protestan Maluku. Kami sebagai pendeta, penatua, diaken, tua agama, badan-badan pembantu pelayanan di tingkat jemaat ini, Tuhan juga berkenan memberkati kami dengan segala tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan kami di gereja ini. Kami tahu bahwa kami bukanlah orang-orang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan karena itu Tuhan senantiasa kuatkan dan tuntun kami selalu ya Tuhan Allah, agar kami mampu dan setia melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan Allah percayakan kepada kami semua. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan Allah untuk seluruh proses pelaksanaan verifikasi keuangan gereja yang boleh berlangsung di dalam jemaat ini. Kami percaya bahwa segala pemberian umat adalah wujud daripada tanda pemeliharaan Allah bagi hidup kami semua. Karena itu ajar kami sebagai pengelola keuangan gereja untuk senantiasa menata layani akan tugas-tugas pelayanan gereja ini seturut dengan kehendak dan campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk cinta kasih-Mu yang besar yang kami alami dalam hidup ini. Kami percaya bahwa tidak ada sesuatu hal yang dapat mengganggu perjalanan hidup kami ketika Tuhan Allah selalu ada bersama dengan kami. Kami juga bergumul untuk salah satu bentuk upaya kami di tengah-tengah jemaat ini berdasarkan hasil rekomendasi persidangan jemaat berkaitan dengan pembukaan unit usaha pangkalan minyak tanah Kami berdoa ya Tuhan Allah, berkenan Tuhan memberkati. Dan biarlah unit usaha ini dapat dikembangkan. Tuhan berkati orang-orang yang telah dipilih dan ditentukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tim yang akan mengatur dan mengelola akan unit usaha jemaat ini melalui penjualan minyak tanah. Biarlah unit usaha ini juga merupakan bagian dari proses pemberdayaan umat agar segala kebutuhan yang diperlukan oleh umat ini terjawab. Dan biarlah Tuhan Allah berkenan memberkatinya agar segala yang kami upayakan dan kami usahakan di dalam jemaat ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa yang baik, ini kami dengan doa. Ini kami Tuhan dengan harapan kami. Ini kami Tuhan dengan permohonan kami yang kami sampaikan. Berkatilah umat-Mu ini dengan segala ungkapan-ungkapan syukur mereka lewat ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan yang umat-Mu ini alami dan umat-Mu ini rasakan. Ini permohonan kami, ini harapan kami. Mohon ampun ya Tuhan Allah, kalau dalam seluruh perjalanan hidup, sebagai manusia biasa, kami melakukan hal yang salah, menyakiti hati suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Ajar kami untuk pulang dari gedung gereja ini. Kami menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan kami yang selalu berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Dan akhirnya kami mau berdoa doa kami. Sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Demikian kami mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya ajak kita semua berdiri. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus.

jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu, sebagaimana yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: banyak dong.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya untuk Anda umat Kristiani yang sudah mengikuti tadi ya siaran langsung ibadah Minggu bersama Gereja GPM Immanuel. Dan pendengar untuk Ternate siang ini hingga pukul 11, saya Maisara masih menemani Anda pendengar, dan nantinya untuk Ternate siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Dan pendengar, beragam informasi-informasi terkini tentunya akan kami hadirkan ya, dan waktu beranjak pukul 10:33 waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat menikmati akhir pekan Anda ya di edisi Minggu 19 Juli 2026. Dan pendengar, untuk beragam informasi-informasi ya, kita ke informasi tentunya kalau ngomongin informasi Piala Dunia yang kurang lebih H-1 ya, antara Spanyol nantinya bakal melawan Argentina ya. Aduh, sampai lupa ya Argentina. Oke. Nah, ini kita ke Presiden Donald Trump yang ingin Amerika Serikat kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Waduh, ini presidennya kenapa ini? Nantinya ya di 2030 yang sudah diumumkan juga oleh Presiden FIFA ya, Gian Antonio, yaitu di Spanyol, Portugal, dan satu apalagi ya, lupa. Pernah dengar juga untuk informasi tersebut gitu pendengar. Dan pendengar, Donald Trump itu pengen Amerika Serikat kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia tanpa Kanada dan Meksiko. Nah, Amerika Serikat berpeluang mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2038 sesuai sistem rotasi FIFA. Trump juga kembali menyinggung polemik pembatalan sanksi Volarin Balogun pada Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Donald Trump saat menghadiri resepsi Piala Dunia di Trump Tower pada Jumat 17 Juli kemarin, di mana acara tersebut digelar menjelang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina. Dan pendengar, Presiden Donald Trump sendiri memuji ya ketajaman Messi jelang final Piala Dunia 2026. Dan Argentina merampungkan ya latihan terakhir jelang final Piala Dunia 2026 pada Sabtu kemarin ya. Dan untuk informasi lainnya pendengar, nah ini penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe berpotensi mencatatkan rekor gila setelah mencetak 10 gol di Piala Dunia 2026. Nantinya tergantung ya kalau Argentina melawan Spanyol nanti, apabila kalau Messi mencetak gol 2 atau 3, tentunya Messi akan menjadi top skornya. Tapi kalau 1 ya masih di posisi peringkat pertama ya untuk Kylian Mbappe itu sendiri. Dan pendengar, Mbappe sendiri menjadi top skor ya setelah mencetak 10 gol tentunya yang kita ketahui juga. Dan selain Mbappe, dari Prancis juga ada Olise yang mencetak sejarah di Piala Dunia, lewati rekor Pele dan juga Maradona pendengar. Nah, kenapa winger timnas Prancis ini Michael Olise mencetak sejarah baru Piala Dunia 2026 setelah memberikan 2 assist dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 pada Minggu dini hari tadi. Dan ia main sebagai starter, menyumbang 2 assist untuk 2 gol Kylian Mbappe ke gawang Inggris. Dengan tambahan 2 assist ini, Olise mencetak sejarah baru di Piala Dunia. Winger Bayern Munchen ini total mencetak 7 assist di Piala Dunia 2026. Angka ini tentunya menjadi rekor assist terbanyak ya dalam satu ajang Piala Dunia. Assist Olise melewati rekor Pele dengan 6 assist pada Piala Dunia tahun 1970. Enggak hanya Pele, Olise juga melampaui catatan assist legenda Argentina Diego Maradona yang memiliki 5 assist pada Piala Dunia 1990. Meskipun mencetak sejarah baru, namun Olise gagal memberikan yang terbaik bagi Prancis. Les Blues tentunya ya harus puas tadi dini hari di peringkat 4 Piala Dunia 2026 usai kalah dramatis tentunya melawan Inggris ya, dan di mana Bukayo Saka menggemas hat-trick dalam laga tersebut, pendengar. Dari informasi tersebut, pendengar ya, kita ke informasi lainnya, tentunya masih dengan informasi-informasi Piala Dunia 2026, pendengar. Tentunya jangan lewatkan juga, dan RRI Ternate juga ya, pendengar, bakal mengadakan nonton bareng. Jadi buat Anda warga Kota Ternate dan sekitarnya ya, untuk bisa bergabung bersama kami nantinya di pelataran parkir kantor RRI Ternate, pendengar. Jadi jangan lewatkan untuk nonton bareng, nobar dan debar ya, pendengar. Jadi nonton bareng, dengar bareng gitu. Jadi pertandingan Piala Dunia 2026, final antara Spanyol melawan Argentina nanti. Ada hiburan, kuis dan juga door prize-nya ya, pendengar. Dan di pelataran parkir gedung RRI Ternate mulai pada pukul 3:30 waktu Indonesia Timur, di mana kick off-nya pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Tentunya disiarkan langsung Plus 1 RRI Ternate melalui FM 101,8 MHz dan juga RRI Digital, pendengar. Dan pendengar, untuk informasi lainnya ya, masih kembali kami hadirkan menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Pro 1 RRI.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Meningnya Gunung Olympus Yunani menjadi kandidat UNESCO World Heritage List atau Daftar Warisan Dunia UNESCO. Proses untuk memasukkan Gunung Olympus ke dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO tentunya telah berlangsung sejak tahun 2014. Gunung berselimut salju ini masuk daftar sementara Tentative List, yaitu langkah wajib ya yang harus dilalui setiap nominatornya. Proses nominasi tentunya mencakup penilaian pendahuluan, lalu pengajuan berkas nominasi lengkap, kemudian segala data bakal dievaluasi selama 14 bulan oleh Badan Penasihat termasuk International Council on Monuments and Sites, ICOMOS juga, and the International Union for Conservation of Nature. Dan pendengar, konon Gunung Olympus ini merupakan tempat Zeus mendirikan istana usai menggulingkan Kronos, sang ayah, di salah satu puncak Olympus yang rendah. Terdapat juga tempat suci terbuka dengan temuan tertua dari era Helenistik 323 sebelum Masehi. Filsuf dan sejarawan kuno Plutarch pada abad kedua menulis tentang prosesi ke salah satu puncak Olympus untuk pengorbanan hewan pada Zeus. Sementara itu, nuansa Kristen kental, terdapat sebuah kapel di puncak Nabi Elias pada ketinggian 2803 meter. Kapel ini diyakini sebagai kapel di ketinggian tertinggi di dunia Kristen Ortodoks. Kemudian di Ngarai Enipeas tersimpan juga reruntuhan biara yang didirikan pada 1542. Nah, di dekatnya ada Gua Suci Santo Dionysios ya, sebuah kapel tempat mata air yang dipercaya sebagai mata air suci. Gunung Olympus juga ya diharapkan masuk sebagai situs warisan dunia sebab ada perpaduan budaya, mitos dan keanekaragaman hayati. Di sini juga terdapat kekayaan flora dan fauna termasuk spesies endemik. Harapan untuk masuk nominasi begitu besar, terlebih dalam waktu dekat bakal diselenggarakan juga pertemuan World Heritage Committee di Busan, Korea Selatan pada 29 Juli mendatang. Ini guna membahas nominasi. Hanya saja nominasi Gunung Olympus masih jauh dari pasti. Draft agenda pertemuan Busan menunjukkan bahwa komite bakal mengembalikan nominasi tersebut ke Yunani dan meminta rincian lebih lanjut.

Mendengar informasi tersebut merupakan informasi terakhir ya menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya Masara bersama rekan teknik studio Bung Dani pamit undur diri, dan nantinya untuk Ternate siang lanjutan di pukul 11 hingga pukul 18 sore nanti Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.

0: pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia. Saudara, beredar di media sosial video yang diklaim memperlihatkan supir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak langka di Sumatera. Klaim tersebut diunggah oleh akun Facebook AR Anggi Tim Sniper dan juga Sukmawati pada Senin 13 Juli 2026, di mana dalam unggahan tersebut disertai dengan narasi Pertamina lagi kacau. Info yang aku dapat, para pekerja yang lagi mogok mengantarkan BBM karena uang pesangon yang dibayar vendor yang lama sampai diganti vendor yang baru. Pengiriman ke setiap SPBU dibatasin, hematlah pakai BBM kalau nggak ada keperluan yang penting. Seluruh Sumatera, tulis dari akun tersebut seperti itu. Hingga Jumat 17 Juli 2026 atau 4 hari setelah diunggah, konten tersebut telah memperoleh sekitar 3.300 tanda suka, 471 komentar, dan dibagikan lebih dari 1.200 kali. Lantas benarkah video tersebut menunjukkan aksi mogok supir truk tangki Pertamina yang menyebabkan kelangkaan BBM di Sumatera? Hasil cek fakta, tim riset terlebih dahulu mengamati video yang beredar. Video tersebut memperlihatkan sekelompok orang mengenakan seragam biru dengan kombinasi oranye. Di sekitar lokasi juga tampak sejumlah mobil tangki Pertamina. Meskipun demikian, video tersebut tidak memberikan informasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa peristiwa yang terekam merupakan aksi mogok supir truk tangki Pertamina yang mengakibatkan kelangkaan BBM di Sumatera. Untuk menelusuri asal-usul video, digunakanlah teknik reverse image search melalui Google Image. Hasil penelusuran menunjukkan video yang sama telah diunggah juga oleh sejumlah akun di berbagai platform media sosial. Salah satunya adalah akun Facebook Cerita Supir Truk yang mengunggah video tersebut pada Sabtu 11 Juli 2026 dengan keterangan demo supir BBM. Dari info yang beredar, karena kontrak PT Gun habis di Pertamina yang tidak mau membayarkan hak semua pekerja, maka dari itu diminta pertanggungjawaban PT Gun. Tolong bantu kami Pak Presiden Prabowo, Pak Menteri Tenaga Kerja Yasri, serta anggota DPR Komisi 3 dan pihak terkait mau membantu kami sopir ini. Dan hasil cek fakta kesimpulannya, berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan supir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah informasi yang tidak utuh dan perlu diluruskan. Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Demikian cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda pendengar Ternate siang untuk hari ini ya, di 19 Juli 2026 weekend kita kali ini. Saya Titi menemani Anda di siang ini mendengar sampai nanti jam berapa? Jam 6 sore ya waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, pada sepak bola dunia tadi ya, sudah kita ikuti laga antara Prancis versus Inggris pendengar ya. Dan benar-benar apa ya? Benar-benar apa sih? Anda yang pegangnya Prancis tadi, oh ternyata bisa fight gitu kan ya. Ada yang Inggris, loh kok bisa? Tadi awalnya 4-0 kok kejar gitu loh hingga 4, tapi intinya Inggris Inggris masih ini ya, masih mempertahankan ininya ya mendengar ya, kedudukan untuk gol ya gitu kan ya. Nanti besok juga masih ada final untuk Piala Dunia 2026 pendengar. Nah ini kalau untuk final besok antara Spanyol dan Argentina, RRI juga menghadirkan nonton bareng, dengar bareng di pelataran RRI pendengar ya, besok pagi jam setengah empat sampai selesai. Jadi akan ada hiburan, ada kuis, dan ada door prize ya. Anda boleh, umum ya ini, Anda bisa nonton kesini, nonton di pelataran RRI, seru bareng-bareng gitu kan mendengar ya. Anda yang pegang Spanyol boleh datang menggunakan jersey Spanyol. Anda yang memang mendukung atau tim Argen ya boleh datang menggunakan jersey Argen ya pendengar ya. Betul. Iya benar, ada door prize-nya pendengar ya. Sudah disiapkan sama panitia door prize yang akan dibagikan ke para penonton yang beruntung pastinya ya, yang ikut datang ikut nonton bareng dan dengar bareng gelaran final Piala Dunia 2026. Yang pastinya ditunggu-tunggu untuk hasil akhirnya seperti apa, Spanyol versus Argentina pada 20 Juli 2026 di hari Senin ya, dari jam setengah 4 pagi sampai selesai, dan akan disiarkan langsung di Pro 1 RRI Ternate. Tentu tetap bersama kami di Ternate Siang Pro 1 RRI Ternate Minggu 19 Juli 2026.
2: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

kami dengan keraguan. Mudah-mudahan membuat Anda yang tadinya ragu menjadi tambah ragu. Enggak ya. Kalau ragu mendingan enggak usah ya pendengar ya. Kalau ragu mendingan enggak usah. Jadi oke, yakinin dulu gitu kan, pastikan dulu. Kalau memang iya ya iya, kalau masih ragu-ragu mendingan tidak usah mendengar ya. Itu ya. Dan yuk, masih kalau informasi-informasi yang kami kabarkan untuk hari ini tidak usah Anda ragukan, itu pasti betul ya. Kami tidak memberikan informasi-informasi yang tidak betul, informasi-informasi yang pasti benar ya pendengarnya, semuanya ada di portal resmi kami rri.co.id. Yuk, kita ke daerah, kembali ke Maluku Utara. Pendengar, ada kabar apa dari Maluku Utara? Ada banyak kabar dari Maluku Utara pendengar ya. Di antaranya menyimpan sabu-sabu, ada ASN dari pemerintah Kota Ternate yang diringkus polisi ya. Akhirnya ya itu di mendalami peran narapidana lapas Ternate pendengar ya. Selain itu juga kabar lainnya ya, ada 3 atlet basket Pancasila Junior Ternate yang meraih beasiswa penuh di USM. Selain itu juga pendengar, kabar lainnya lagi, FKIK Unhair mengedukasi pelajar bijak mengkonsumsi minuman kemasan pendengar ya. Pun ada kabar inovasi DKP Maluku Utara membuat jajanan sekolah yang lebih sehat. Jajanan sekolah ini kan kadang kemasannya aja bagus ya, tapi isinya kadang ya memang tidak semuanya gak bagus ya. Ada ya, itulah seperti yang tahu lah pendengar ya. Nanti kita coba cross-check informasinya ya. Jajanan yang diciptakan oleh DKP jenisnya seperti apa atau yang kayak gimana, penasaran gak? Nanti ya kita kabarkan untuk Anda sambil apa, sambil menemani waktu Anda menantikan makan siang pendengar. Ada lagu lagi nih yang coba kami hadirkan untuk Anda, mudah-mudahan bisa menghibur yang sedang bergundah gulana di hari ini, hari Minggu di rumah aja. Oh iya, gundah gulananya karena apa? Karena tadi dikecewain sama timnya mungkin. yang dikecewain ya udahlah, nggak usah berlarut-larut kekecewaannya ya pendengar ya. Kita kasih lagunya Ebitri dengan suaramu dulu deh pendengar ya. Setelah ini kita akan coba untuk cek informasi jajanan yang diciptakan oleh DKP seperti apa sih bentukannya, atau rasanya. Kalau rasanya berarti harusnya cipin dulu ya, bentukannya dulu saya pendengar. Masih di Ternate siang ini.

0: Ebitri pendengar lagu yang cukup lama ya, Suaramu. Suaramu itu dirilis tahun berapa ya? Suaramu di 1996. Lumayan ya. Ini di album Kerinduanku gitu ya. Ada kunya pendengar ya, untuk Anda yang masih mendengarkan siaran Pro 1 Ternate di siang hari ini. Dan yuk kita coba cek ya, DKP Provinsi Maluku Utara mengembangkan inovasi produk olahan hasil perikanan berbasis ikan lokal sebagai upaya mendukung peningkatan gizi anak sekaligus memperkuat daya saing inovasi daerah menjelang penilaian Indeks Inovasi Government Nasional 2026 pada akhir Agustus nantinya. Nah, pelaksana tugas Kepala DKP Maluku Utara pendengar Kadri Laije turun langsung memberikan pendampingan teknis kepada ASN di UPTD Balai Pengembangan dan Pengawasan Olahan Kelautan, UPTD Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Bidang Penguatan Daya Saing DKP Maluku Utara selama 3 hari ya. Jadi tanggal 16 sampai 18 Juli 2026 kemarin. Nah, dalam kegiatan tersebut pendengar, di mana beliau mengedukasi teknik disertifikasi diversifikasi produk olahan perikanan dengan memadukan dua komoditas unggulan, ikan teri sebagai sumber kalsium tinggi dan ikan kembung yang kaya kandungan asam omega 3-nya ya. Inovasi ini dirancang untuk menghasilkan panganan bergizi yang bisa menjadi alternatif jajanan sehat bagi anak-anak usia sekolah gitu ya. Oke. Ikan ngafi. Selengkapnya Anda bisa cek langsung di portal resmi kami rri.co.id.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar dari Kirei dengan Rindang Tak Berbuah. Untuk Anda yang masih setia di 101,8 FM Pro 1 RI Ternate. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah pendengar, siang ini kumandang azan zuhur untuk Pusat Ternate dan sekitarnya pada pukul 12.40 waktu Indonesia Timur. Satu lagu religi terlebih dahulu menantikan kumandang azan zuhur siang ini.

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, saat ini dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami

Pendengar, disampaikan selama dihankan ibadah setelah duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate siang, pendengar. Satu dua lagu lagi, setelah ini kita akan bergabung bersama dengan programa 3 Jaringan Pelita Nasional mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 101,8 FM, programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again. Oh, it's
1: three. It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gakuto Natsuda, akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan, inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja. Orang yang ditunggu-tunggu ya. Nanti juga siapapun juga. Tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik misalnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itu tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini dibangkit. Nah kita juga ada yang berjalan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari yang lain. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk di awalnya kan. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Lama aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu. Ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong marah bagi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kembali bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah mengupdate informasi-informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional ya pendengar ya. Dan saat ini ada kembali bersama kami di Ternate Siang, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih saya temani Titi dan juga ada teknik studio, ada Mbak Dini yang menemani Anda sampai nanti petang ya mendengar ya, jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Dan beragam informasi dari portal rri.co.id, informasi daerah, informasi nasional, informasi mancanegara, dan pun dari dunia olahraga masih juga akan kami akan share semuanya untuk Anda ketahui pendengar ya. Di hari ini 19 Juli 2026, ada yang rencana mau ron gunung gak hari Minggu? Di Ternate memang biasanya ya ron gunung tuh hari Minggu gitu, tapi panas sekali loh ya, panas sekali di siang hari ini pendengar ya. Mudah-mudahan tidak membuat Anda menjadi malas keluar rumah. Kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak sih kayaknya gak usah keluar rumah ya, panas soalnya pendengar ya. Oke, tapi terserah Anda sih. Jadi ya itu tadi ragam informasi dari portal RIKO.id juga masih akan kami share untuk menemani waktu siang Anda mendengar. Jangan lewatkan pula nanti ada 100% Indonesia, nanti akan kami berikan waktu yang lumayan panjang ya, dari jam 3:30 sampai jam 5 mendengar. Nanti Anda bisa memanfaatkan 1,5 jam ya, 90 menit ya, untuk request lagu pop Indonesia, ataupun Anda mau menyapa teman-teman Anda entah dimanapun berada yang sementara ini masih sama ya seperti Anda memilih dan mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Ternate pendengar ya. Jangan lupa pula, jangan lewatkan pendengar, besok besok pagi dari jam 3:30 sampai selesai Anda bisa nonton bareng, bisa dengar bareng untuk Pesta Bola Dunia 2026, untuk laga final ya. Oke, laga final di Piala Dunia tahun ini pendengar, yakni laga antara Spanyol versus Argentina. Anda bisa ikut bareng nonton-nonton sama kami RRI Ternate di pelataran RRI Ternate. Gratis ya, untuk nobarnya gratis pendengar ya. Dan kalau Anda ikut nobar, debar juga, nanti Anda bisa mendapatkan door prize ya, karena ada kuis juga nanti pendengar ya, udah disiapin sama panitia. Jadi ayo, oke, ini kan pasti nonton bareng hampir di beberapa tempat juga sudah di apa ya, dipromosiin dari jauh-jauh hari kan, nonton bareng untuk laga final Piala Dunia 2026. Nah, kalau boleh disarankan pendengar, kalau boleh kami saranin, nanti gabung di sini aja di RRI Ternate pendengar ya. Oke, di pelataran RRI Ternate ini nanti pagi ya, karena memang kick off-nya 3:30 ya pendengar ya, 3:30 ya, 3:30 biasanya ya. Bisa di bergabung bersama dengan seluruh fans Pro 1, fans RRI sih ya, di pelataran RRI Ternate. Ada kuis, ada hiburan, oh salah ya, ada hiburannya, ada kuisnya, dan nanti juga akan ada door prize ya, door prize untuk Anda yang beruntung dan untuk Anda yang mungkin bisa menang kuisnya mendengar ya. Gabung di RRI Ternate besok, besok jam 3:30 mendengar, jam 3:30 ya, sebelum laganya dimulai pasti akan ada ya pengantarnya lah ya dulu ya. Oke. Nah, kabar apa lagi nih yang mau dibagikan? Sabar ya, nanti kami kasih lagu dulu. Ini jam-jam rawan nih, Anda yang mungkin tadi pagi juga melaksanakan ikut nobar juga pendengar ya, untuk memperebutkan juara ketiga dalam gelaran Pesta Bola Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris ya. Walaupun Anda yang Prancis kecewa, Anda yang Inggris berbahagia gitu kan. Siang tetaplah butuh istirahat kan. Mau Prancis, mau Inggris butuh istirahat kan siang, mau tidur siang. Kami temani Anda ya tidur siang ini dengan
lagu-lagu yang bisa membuat Anda menjadi lebih tenang sehingga lebih cepat terlelap dengar ya. Itu sih ya, salah satunya ini. Suara dari selendayan pasti bisa membuat Anda menjadi cepat memejamkan mata ya, dengan The Power of Love masih di Ternate Siang Pro 1 RRI Ternate.

0: Gimana pendengar, udah mulai terpejam matanya? Mesti gak jawab ya, udah ketiduran ya. Dan selamat siang untuk semuanya yang masih belum juga terjaga ya. Untuk siang hari belum juga tidur ya pendengar ya. Oke, pendengar, kalau kita berbincang ya tentang tidur siang, kenapa dengan tidur siang? Tidur siang itu bagusnya berapa jam ya? Kalau seingat saya ya, itu bagusnya 10 hingga 20 menitan lah pendengar ya. Kalau tidur siangnya lebih dari 30 menit, wah itu kurang bagus. Tapi kadang kita ini ya, kadang kita tidur siang itu sampai 2-2 jam gitu pendengar kan ya. Biasanya kan ya. Nah, padahal itu kurang bagus pendengar ya. Di sini Anda yang mungkin saat ini masih cari-cari ngantuk gitu pendengar ya. Cari ngantuk di mana? Cari ngantuk di mana pendengar? Mau cari apa ya? Iyalah. Iya kan, maksudnya cari ngantuk, ngerti kan maksud saya pendengar ya, supaya bisa tidur gitu loh ya, di tengah kesibukan keseharian kita ya. Kalau pas jam-jam kerja mungkin pendengar ya, kadang rasa kantuk, rasa lelah itu melanda, datang tiba-tiba ya. Tentu hal ini bisa mengganggu fokus dan juga produktivitas kita, itu pas kita lagi kerja ya. Dan yang jelas tidur siang secara apa ya, singkat pendengar ya, sejenak lah ya, itu adalah salah satu solusi atau mungkin satu-satunya solusi ya untuk mengembalikan energi dan juga meningkatkan perform kita gitu kan. Tapi tahu tidak sih Anda cara untuk tidur siang yang sempurna supaya manfaatnya juga maksimal? Nah, sambil nunggu kantuknya datang, sambil dengar apa yang saya informasikan ya di siang hari ini, masih nyangkut ya pendengar ya. Di sini ya ada beberapa tips supaya kita tidur siang kita tuh bisa sempurna. Soalnya ada tidur siang yang tidak sempurna pendengar ya. Tidur siang baru 2 menit tiba-tiba langsung kebangun, enggak sempurna itu ya. Ya enggak. Ada, supaya tidur siang Anda siang hari ini tuh sempurna pendengar, Anda harus pilih waktu yang tepat pendengar ya. Saat ini masih tepat enggak sih waktunya tidur siang? Coba dengarkan. Jadi waktu ideal untuk Anda tidur siang pendengar adalah antara jam 1 sampai jam 3. Jadi ini masih ideal ya untuk tidur siang pendengar. Dan hindari malam hari. Ya jelas lah, masa tidur siangnya di malam hari itu gimana ceritanya? Maksudnya gini, coba hindari, coba ya, kan belum tidur nih, masih denger nih ya. Anda coba hindari tidur siang Anda di atas jam 3 sore pendengar ya. Kenapa? Kalau udah lewat jam 3 sore, udah gak usah tidur aja sekalian. Karena apa? Kalau Anda tidur di atas jam 3 sore, ini bisa mengganggu jam tidur malam Anda. Gitu loh. Jadi malam udah gak ngantuk lagi. Jadinya kan batawana tuh. Nah itu juga kurang bagus pendengar. Apalagi besok Senin. Gak bisa nonton bola dong, besok final loh ini loh. Tuh, jadi jam-jam segini tuh waktu yang pas lah. Jam-jam 2 ya, hampir jam 2 pendengar, itu waktu yang pas untuk Anda memilih atau memilih untuk rehat ya, untuk tidur siang sejenak ya. Itu, jadi tips yang pertama, memilih waktu yang tepat. Terus, waktunya tepat, durasinya nggak tepat gimana dong? Ya nggak masuk pendengar, jadi durasi ini juga bisa membuat tidur Anda lebih sempurna. Nah, durasi yang optimal tidur siang yakni antara 10 hingga 20 menit. Jadi enggak lama-lama pendengar ya. Jadi ini tadi, hindari juga kelebihan jam. Gitu loh, pada saat tidur siang ya. Tidur siang yang terlalu lama atau tidur siang itu lebih dari 30 menit, ini bisa membuat Anda pusing. Gitu. Anda pusing dan grogi setelah bangun tidur. Itu kan pendengar ya. Jadi itu penyebabnya kok habis setelah bangun tidur siang kok tambah pusing ya. Soalnya udah ingat lagi, oh tadi ini ada kreditnya belum bayar gitu ya. Bukan itu mendengar ya. Intinya tidur siang itu Oke, waktunya yang disarankan pendengar ya 10-20 menit aja. Jangan sampai lebih dari 30 menit tidur siang itu, karena memang ini bisa membuat Anda, kepala Anda akan terasa pusing dan grogi gitu loh ya. Kayak mau tampil ikut lomba apa gitu, kok tiba-tiba grogi gitu pendengar ya. Itu ya tipsnya, jadi dua. Terus yang ketiga apa dong? Yang ketiga, Anda harus menciptakan suasana yang nyaman gitu. Tidur siang di pasar ya enggak nyaman lah. Kok di pasar gitu kan. Tidur atau mungkin pada saat tidur siang ya. Suasana yang nyaman itu tentu tempat yang tenang pendengar. Anda cari tempat yang tenang, yang minim gangguan untuk tidur siang. Cahayanya redup. Nah, itu juga termasuk tipsnya. Jadi bolehlah diredupkan cahayanya atau menggunakan penutup mata lah untuk membantu lebih mudah terlelap gitu. Ya, pintunya ditutup gitu. Biar sinar matahari, cahaya matahari itu enggak masuk ke kamar Anda pendengar ya. Dan suhu ruangan itu juga harus diperhatiin gitu loh. Suhu ruangan yang sejuk dan nyaman untuk tidur ini juga bisa membuat Anda menjadi lebih sempurna tidurnya. Gitu. Tidur siang kok panasnya ya, gimana bisa lelap ya pendengar ya, ya enggak gitu. Dan hal lainnya yang perlu Anda perhatikan supaya tidur siang Anda bisa sempurna, yakni posisi tidur yang tepat gitu loh, posisi terlentang. Jadi kalau posisi terlentang itu posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala, bantal dong, bantal ya di bawah kepala ya pendengar ya. Itu sebenarnya itu adalah posisi yang paling ideal untuk tidur siang pendengar ya. Dan selain terlentang juga, kadang kan ada kan posisi bantalnya itu malah taruh di kaki gitu kan. Nah itu gak pas pendengar, nanti Anda kualat nanti. Masa bantal taruh tempatnya kepala kok taruh di kaki? Siapa tahu ada yang seperti itu kan. Yang idealnya itu bantalnya di bawah kepala gitu pendengar ya. Di atas kepala gimana sih? Terus tidur dengan posisi samping, miring ya, miring ke samping itu juga bisa menjadi pilihan pendengar ya. Dan ada lagi tipsnya, hindari konsumsi kafein sebelum tidur siang. Baru ngopi ya, ya Allah, jam segini ngopi ya ampun. Jadi pendengar coba deh hindari untuk mengkonsumsi kafein kayak teh, kopi atau coklat minimal 2 jam sebelum Anda tidur siang. Jadi kan jam 3 mungkin rencana tidur siang, jam 1 jam 12 minum kopi juga enggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa sih enggak usah lah pendengar ya, rencana tidur siang kok ngapain ngopi itu kan pendengar ya. Itu yang pertama ya. Terus minum air putih sebelum tidur siang, ini apa? Untuk membantu tubuh Anda supaya tetap terhidrasi gitu pendengar ya. Dan itu aja sih tipsnya, ada 5 tips ya, 5 tips dan ada beberapa poin diantaranya tadi yang bisa membuat Anda tidur lebih sempurna di siang hari Anda, yakni waktunya harus pas, durasinya juga harus pas, suasananya juga harus yang nyaman, dan posisi tidur juga harus tepat pendengar, dan juga hindari konsumsi kafein sebelum tidur siang gitu. Kok penting sih tidur siang? Betul, karena memang ada manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita tidur siang pendengar ya. Tapi kalau tidurnya sempurna gitu loh. Kalau tidur siangnya enggak sempurna ya entahlah bisa dapat manfaatnya apa tidak pendengar ya. Mungkin tergantung tubuh masing-masing orang ya. Jadi kalau tidur siang kita sempurna ya pendengar, itu bisa membuat kewaspadaan dan fokus kita itu bisa meningkat. Karena memang tidur siang itu ternyata bisa membantu meningkatkan kewaspadaan, fokus dan konsentrasi. Terus bisa meningkatkan memori kita ternyata. Tidur siang bisa membantu meningkatkan memori dan kemampuan belajar. Jadi putra-putri Anda yang masih statusnya masih sebagai seorang pelajar pendengar ya, Mbok ya, ini tidur siang itu dijadikan sebagai rutinitas harian. Karena memang tidur siangnya kan gak lama, paling 10 ke 20 menit aja lah gitu, baru aktivitas yang lain. Manfaat lain dari tidur siang yang sempurna, bisa meningkatkan kreativitas gitu loh, bisa meningkatkan kreativitas dan memecahkan masalah, gak buntu gitu loh. Pasti ada aja jalan keluar yang ada pada masalah, pendengar ya, kita bisa menemukan jalan keluarnya gitu loh. Terus mood ya, mood atau suasana hati kita gitu. Tidur siang itu ternyata bisa meningkatkan mood kita, dan tentu kalau moodnya kita bisa menangani mood tadi, otomatis ini juga bisa mengurangi stres Anda gitu. Tingkat stres bisa berkurang kalau kita tidur siangnya sempurna, dan bisa meningkatkan kekebalan sistem kekebalan tubuh. Tidurnya bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan bisa melawan segala penyakit gitu ya pendengar. Jadi tipsnya itu tadi penting untuk diingat bahwa tidur siang itu bagus selagi Anda tidak punya tugas-tugas yang memang belum terselesaikan gitu loh. Apalagi kalau pas libur kayak gini, terus yang aja mau kemana, panas gini cuacanya pendengar ya. Nanti kita akan berbagi kabar lainnya untuk Anda. Pastikan Anda masih tetap memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di siang hari ini. Dan yuk, kita nanti berkabar apa lagi banyak. Kalau mau dapat kabar, berita, boleh tetap di sini, tetap mendengarkan kami di 101,8 FM sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Timur, pendengar.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parasuit? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parasuit jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What's the Color Is Parasuit adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana white collar parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? Sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda? Buku ini, buku What Color is Parasut, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parasut.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Dari Anggunnya Jasmi, suka sama Anggun gak? Suka sama suaranya maksudnya pendengar ya? Khas gitu kan ya? Oke, yuk untuk Anda lagunya, kalau Anda memang suka sama suaranya Anggun pendengar ya. Dan yuk ini kembali ya, kita berkabar dari dunia kesehatan lagi pendengar. Oke, kenapa? Pernah gak sih Anda membaca label gizi di balik kemasan makanan atau minuman yang ingin Anda beli pendengar? Pernah gak? Atau langsung beli gitu aja? Haiduh, pakai baca lagi, lamaan gitu pendengar ya. Biasanya gitu kan kebanyakan dari kita ya. Karena memang banyak ternyata orang-orang yang melewatkan bagian ini ya. Bagian apa? Bagian membaca label gizi. Termasuk salah satunya saya juga ya. Anda teliti seteliti itu kah? Atau baca dulu label gizinya? Nah ini ternyata alasan kayak semacam males gitu kan, kita buru-buru gitu, itu memang alasan yang sangat klasik sekali ya. Dan atau memang karena memang kita belum paham cara bacanya, cara baca label gizi itu kayak gimana, asal baca aja nggak paham gitu, nggak ngerti. Jadi buat apa dibaca kalau sama aja nanti kita nggak ngerti itu apa aja label gizinya itu maknanya atau iya kan gitu kan pendengar, kan kita nggak paham. Padahal ternyata pendengar, dari label gizi itulah kita bisa tahu apa aja yang masuk ke dalam tubuh kita dan keluarga kita. Gitu. Tapi kalau kita beli sesuatu untuk kita sendiri ya, yang masuk dalam tubuh kita aja sih. Nah, sering kali produk-produk kemasan menampilkan klaim seperti rendah lemak, tanpa gula, serat tinggi gitu kan biasanya kan ya. Kadang kita cuma terkecoh dengan hal itu ya. Kalau kita baca sepintas memang kelihatannya sehat banget nih, ini makanan minuman yang menyehatkan ya, tapi ternyata belum tentu sepenuhnya itu benar. Bisa aja itu hanya sebagai strategi pemasaran pendengar ya. Ada yang sudah tahu banyak tentang hal ini, oke, kadang kelupaan kan. Nah, supaya kita tidak terkecoh pendengar, di sini kami coba untuk kasih ulasan sedikit aja tentang membaca label gizi dengan lebih praktis dan relevan, yang kami sadur dari portal ayosehat.kemkes.go.id. ada ternyata ya. Duh, kok malah kecil dengar. Label gizi itu menyajikan informasi yang sangat lengkap ya, tentang kandungan nutrisi di dalam satu produk. Ada energinya, kalorinya, mikronutriennya. Ada di sini karbohidrat, protein, lemak kan. Nah itu penting pendengar ya. Iya lemak ya. Oke. Orang yang terbiasa membaca label gizi, umumnya mereka tuh lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman yang cenderung menghindari perbedaan atau mungkin menghindari produk tinggi akan kalori yang kosong pendengar ya. Oke. Cek kembali yuk di portal RRI.co.id, panjang banget soalnya informasinya nih pendengar ya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan kalau ingin mendapatkan kemasan yang sesuai dengan isi labelnya pendengar ya. Masih kami temani Anda, yuk kita rehat sejenak, yuk arti sebuah dusta untuk Anda.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Iya, pendengar, masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini ya. Dan udah tidur, udah bisa tidur pendengar, sudah tahu DP tips-tips dan DP lagi. Tahu tipsnya tadi untuk tidur siang yang sempurna itu seperti apa? Langsung ketiduran gitu ya. Oke, ternyata banyak manfaat tidur siang. Kalau tidur kita sempurna itu banyak yang kita dapatkan pendengar ya. Dan kali ini berbagi kabar apa lagi? Kalau untuk kabar-kabar nasional dan kabar mancanegara, sesaat lagi nanti jam 3 kita akan gabung kembali bersama dengan program Matiga Jaringan Berita Nasional dalam Warta Berita Sentral ya. Balik di daerah lagi pendengar, masih adakah kabar dari Maluku Utara untuk siang ini? Ada ini tadi loh yang ASN pemerintah kota Ternate diringkus, dan polisi juga saat ini mendalami peran narapidana lapas Ternate. Apakah mereka masih berperan atas peredaran narkotika ya, ke sabu-sabu dan yang lainnya di kota Ternate? Pendengar, Ditres Narkoba Polda Maluku Utara melalui Unit 2 berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenisnya sabu. Jadi dalam pengungkapan ini anggota mengamankan ada 2 terduga pelaku dan 2 lokasi yang berbeda. Kedua pelaku ini inisialnya DJ berusia 47 tahun, PNS pendengar di Pemkot Ternate, yang diringkus di Toloko Oscar di Sangaji Utara. Sementara ada TR 39 tahun, seorang wira swasta, diamankan di Kelurahan Swasio pada hari Kamis lalu, tanggal 2 Juli 2026. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas akhirnya mengamankan barang bukti berupa 2 saset kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutonya 0,68 gram. Itu kalau emas boleh. Kalau narkotika ini yang bermasalah pendengar ya. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi teman-teman RRI pada hari Sabtu kemarin ya, mengakuilah beliau penangkapan keduanya dilakukan setelah anggota menerima informasi dari masyarakat ya. Pengungkapan pertama mendengar dilakukan terhadap pelaku DJ di Toloko tadi, dan diamankan paket yang diduga sabu dalam penguasaan pelaku. Dari temuan tersebut, anggota langsung melakukan pemeriksaan dan pelaku mengakui memperoleh barang tersebut dari TR ya. Harganya Rp1.800.000 yang dibayar melalui TF ya, ke rekening TR itu. Jadi dengan keterangan itu pendengar, tim kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi tempat kos TR dan langsung diamankan. Kabid Humas juga mengakui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, TR mengakui telah menjual sabu kepada DJ, namun hasil penggeledahan terhadap badan maupun kamar TR tidak menemukan barang bukti narkotika lainnya pendengar ya. Kepada penyidik, TR juga mengaku meroleh sabu itu dari seseorang berinisial K yang merupakan warga binaan di lapas kelas 2A Ternate. Nah ini terkait lagi, ini keterangan ini saat dikonfirmasi didalami oleh penyidik untuk kepentingan pengembangan kasus pendengar ya. Atas nama Kapolda Maluku Utara, beliau juga menghimbau masyarakat supaya tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan kita masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba di wilayah Maluku Utara. Nah, ini mendengar ya. Berapa tadi beratnya? Beratnya 0 ya, 0,9 0,68 gram pendengar ya, dengan harga Rp1.800.000. Nambah dikit boleh, bisa beli emas nih. Boleh beli emas ya pendengar ya, 1,8 tambahin dikit aja ya. Emas sekarang kalau beli kisarannya 2.400.000 ya. Gitu kan,
hanya nambah berapa ratus aja Duh, ada yang pasti pendengar, hayu siapapun itu, kalau memang saat ini kita masih bersih ya, tidak terkontaminasi dengan barang-barang narkotika ini, jangan ya, mengingatkan aja sih pendengar ya, untuk saya juga, untuk semuanya lah ya, jangan pernah mencoba-coba sesuatu yang kita sudah tahu pasti nanti ujung-ujungnya seperti apa. Kalau kita konsumsi ini, kita kan pasti sudah tahu kan, nanti kalau pakai ini, nanti kalau sampai ketangkep ya, ya akhirnya itu tadi pasti hukuman badan ya, di penjara, dan ya karir kita bisa berantakan, apalagi Anda yang termasuk ASN itu pendengar ya, itu dari sanksi sosial ya. Kalau dari segi kesehatan juga kita tahu bahayanya narkotika untuk tubuh kita itu seperti apa. Oke, jangan coba-coba sesuatu yang kita sudah tahu ujungnya atau akhirnya seperti apa ya pendengar ya. Tuh sih, masih ada lagi kabar yang lain? Ada, masih ada lagi kabarnya, banyak pendengar ya, di portal rri.co.id. kabar apa dulu nih? Sabar ya. Oke. Ini loh, FKIK pendengar. FKIK Unhair memberikan edukasi ke pelajar ya, untuk bijak mengkonsumsi minuman kemasan. Anda suka minuman kemasan? Konsumsi minuman kemasan? Oke. Ini perlu Anda tahu berarti informasinya ya. Kita ketidore dulu pendengar. Panas-panas ketidore ngapain? Ya cari info aja sih. Tim dosen program studi S1 Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Unhair ya, memberikan edukasi mengenai dampak pemanis buatan dan minuman kemasan pada pelajar SMP IT Citra Umat di Kota Tidore Kepulauan pada hari Senin 14 Juli kemarin. Tujuannya apa? Meningkatkan pemahaman remaja supaya lebih bijak memilih minuman kemasan yang dikonsumsi ya. Nah, edukasinya diikuti sebanyak 74 peserta atas siswa baru kelas 7 yang sedang menjalani MPLS dan siswa kelas 9 ya. 8 pendengar. Kegiatannya berlangsung di SMP IT Citra Umat di Tidore pendengar. Nah, program ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat PKM sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi melalui kegiatan ini, dosen dari Unhair berupaya meningkatkan literasi kesehatan remaja terkait dengan konsumsi minuman kemasan yang aman dan sesuai dengan anjuran. Gitu ya. Ada lagi? Ada. Tapi nanti kita gabung sama Pro3 ya. Ada banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan di sana pendengar.

pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti kesinambungan lagi ya, untuk survei awal.
0: Presiden Prabowo Subianto tekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen. Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan Desa Avia Gunung Sitoli Utara berharap koperasi nelayan Merah Putih segera dibantu di desa mereka. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: C Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan disampaikan Wulato Isan dari RRI Surakarta.
4: Kan tinggal bupati selaku modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
5: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
6: Sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
7: Lumayan, tapi saya kecetak
6: kepada direktur mesti tidak hanya setep.
5: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
4: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
5: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan Desa Avia, Gunung Sitoli Utara berharap Koperasi Nelayan Merah Putih segera dibentuk di desa mereka. Menurut para nelayan, Koperasi Nelayan Merah Putih dapat membantu usaha dan meningkatkan ekonomi keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
2: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi tuh, ya, karena berarti masih ada
8: ratusan nelayan yang bertempat tinggal di kampung nelayan Desa Avia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berharap berdirinya Koperasi Nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah dua kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
2: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah dua kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan Kota Gunung Sitoli. Dan waktu survei kedua memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi tuh. Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi tuh, karena berarti masih ada kesinambungan lagi untuk survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah kurang lebih dua bulan atau satu bulan lebih setelah itu ya masih belum ada lagi untuk apa
5: realisasi
2: selanjutnya baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
8: Sementara itu Edwan Waru juga menyatakan harapan yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak Koperasi Nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat, apalagi dengan kesulitan yang mereka hadapi terkait kebutuhan bahan bakar dan penampung hasil tangkapan mereka.
9: Terutama kami yang mancing istilahnya tradisional ini, walaupun dibilang tradisional, kami punya mesin di atas. Satu kendala seperti yang kami alami sekarang saat ini, masalah minyak. Jadi kami harapkan sebetulnya ini program dari pemerintah kabupaten kota, apa itu, membuat sebuah SPBU khusus untuk nelayan ini. Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke apa, ke galuk, ke apa, ke SPBU ya, seperti itu. Jadi sehingga terkadang kami nggak dilayani di situ. Ya, jadi dibilangnya mana surat apa dulu, surat dari Dinas Perikanan, sedangkan kami itu nggak mungkin lah kami ambil bensin 5 liter itu kami ngambil pergi ke kantor apa Dinas Perikanan sekali baru kami apa ambil bensin, nggak mungkin itu. Mungkin baru saya bisa terrealisasi itu sekali seminggu itu kami ambil bensinnya. Tapi itu pun cuma untuk 5 liter. Nah, jadi itu yang kami harapkan dari pemerintahan kota ini.
8: Kampung Nelayan Desa Afia Kecamatan Gunung Sulawesi Utara berdiri pasca gempa yang terjadi tahun 2005 yang silam. Tanah tempat kediaman mereka berdiri dulunya ada laut yang kemudian mengalami surut sepanjang 100 meter. Ada sebanyak 7 kelompok nelayan yang berdiri di kampung tersebut. Dari RRI Gunung Sulawesi, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
10: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
11: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
10: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
12: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
10: Aktivitas di galangan kapal berkah Minan, Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim dan pemerintah daerah. Dari RRI Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.
13: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim dan pemerintah daerah. Melalui penetapan perwalian ini, anak-anak terlantar, yatim piatu, hingga disabilitas dapat mengakses berbagai hak sipil termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Luhur Ikhtifar mengatakan, penetapan perwalian ini menjadi bukti pemerintah hadir bagi seluruh kalangan masyarakat.
14: Hal ini muncul karena pertama banyak anak-anak kita yang terlantar, anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, begitu juga anak-anak dari korban kekerasan rumah tangga. Untuk itu, untuk bisa mereka mendapatkan hak-haknya, baik itu hak-hak tentang kehidupannya, kemudian pendidikan, argumen, nah oleh karena itu perlu dilakukan administrasi hukum secara benar dan baik.
13: Di sisi lain, pengurus Yayasan Sumber Kasih, Rahajeng, menyampaikan apresiasi atas digelarnya penetapan perwalian. Dirinya menilai program perwalian sangat membantu anak-anak binaannya yang selama ini terkendala dokumen identitas sehingga sulit mengakses layanan dasar.
15: Program dari Pro dari Kejagal sangat membantu sekali karena untuk proses anak-anak kami yang sangat diperlukan untuk identitas ya, untuk kayak kan bisa untuk mulai sekolah. Karena sangat-sangat terbantu sekali dan juga membantu.
13: Pasca penetapan perwalian, para wali yang ditetapkan diharap dapat memberikan pengasuhan terhadap anak-anak binaan dengan baik sehingga dapat membentuk generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pihak UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengecekan kesehatan lengkap, sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dengan harga terjangkau dan tidak membebankan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
16: Layanan kami juga terjangkau, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya.
17: Laboratorium Kesehatan atau Labkes Kota Palangkaraya terus berupaya meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah PAD melalui optimalisasi berbagai layanan laboratorium. PLT Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya, Hajah Harta, mengatakan, peningkatan jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium, pengembangan layanan serta perluasan kerjasama dengan instansi pemerintah, fasilitas kesehatan dan masyarakat menjadi strategi utama untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi jasa layanan. Menurut Haji Harta, hal ini juga sejalan dengan rencana strategis UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Palangkaraya yang menargetkan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan laboratorium.
16: Layanan kami juga terjangkau, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya karena bisa mendapatkan pelayanan laboratorium yang berkualitas dengan biaya yang tetap ramah di kantong. Yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adalah layanan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba. Layanan ini biasanya diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi seperti melamar pekerjaan, pendaftaran sekolah, hingga penerimaan mahasiswa baru.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut, laboratorium kesehatan merupakan layanan penunjang kesehatan masyarakat yang memberikan berbagai pelayanan pemeriksaan laboratorium, baik di bidang kesehatan masyarakat maupun klinis.
18: Jadi mengenai sumber daya manusia, kalau dinas kesehatan itu kan layanan publik. Kalau layanan publik itu kan sampai saat ini tidak ada pengaruhnya. Jadi efisiensi anggaran tidak sumber daya manusia, tidak. Jadi sudah tersedia. Jadi untuk saat ini kaitan dengan efisiensi tidak terganggu.
17: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menambahkan, selain mendukung pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan juga menjadi salah satu unit layanan yang berpotensi meningkatkan PAD melalui pelayanan laboratorium yang berkualitas, cepat dan terpercaya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Informasi dari luar negeri, Indonesia masuk dalam daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Meski bukan yang tertinggi, biaya visa on arrival, Indonesia dinilai lebih mahal dibandingkan sejumlah destinasi wisata populer. Mengutip data Euronews Travel, data ini adalah perbandingan biaya visa dan izin perjalanan elektronik. Electronic Travel Authorization, berbagai negara. Data dihimpun dari tarif resmi yang diterbitkan masing-masing otoritas imigrasi. Dalam laporan itu, Indonesia menetapkan biaya visa on arrival sebesar Rp500.000. Biaya tersebut setara US dollar 31 dolar bagi wisatawan Uni Eropa yang memenuhi persyaratan. Nominal itu menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara tujuan wisata lain, seperti Kuba dan India pada periode tertentu. Kemudian Djibouti, St. Kitts and Nevis, Bahrain, Seychelles, Selandia Baru hingga Kanada. Besaran biaya juga sesuai dengan tarif resmi yang diberlakukan melalui sistem e-visa Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Euronews melaporkan Bhutan menjadi negara dengan biaya visa turis paling mahal bagi warga Uni Eropa. Selain membayar visa USD 40 dolar, wisatawan juga dikenakan Sustainable Development Fee USD 100 per orang setiap malam. Sementara Ghana menempati posisi berikutnya dengan biaya e-visa mencapai USD 260 dolar. Nigeria juga masuk dalam kelompok negara dengan biaya visa tertinggi, yakni berkisar 200 hingga 340 US dollar. Selain Indonesia, sejumlah negara Asia yang masuk daftar tersebut antara lain Jepang, Arab Saudi, Laos hingga Bangladesh. Meski masuk daftar negara dengan biaya visa relatif tinggi, tarif visa on arrival Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara. Di antaranya Bhutan, Ghana, Nigeria, Kamerun, hingga Aljazair yang mengenakan biaya visa hingga jutaan rupiah bagi wisatawan asal Uni Eropa. Beralih ke informasi olahraga. Memasuki pekan pertama gelaran ajang olahraga multi-event Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat, sejumlah daerah telah berhasil meraih puluhan medali emas. Berikut reporter Syah Manaf dari RRI Mataram melaporkan.
19: Jadi cabur itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli.
20: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026 memasuki pekan pertama pertandingan. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu 18 Juli 2026 pukul 23 WITA, kontingen Kota Mataram masih memimpin klasmen sementara dengan raihan 28 medali emas. Posisi kedua ditempati Kabupaten Sumbawa dengan 20 medali emas. Sementara Kabupaten Lombok Timur berada di peringkat ketiga setelah mengoleksi 13 medali emas. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menegaskan, meski pembukaan resmi Porprov ke-12 NTB baru dilaksanakan pada 16 Juli, pelaksanaan pertandingan sejatinya telah dimulai lebih awal karena banyak cabang olahraga yang lebih dulu menggelar kompetisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
19: Jadi secara resmi berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 26 Juli. Walaupun demikian, beberapa cabor sudah melangsungkan pertandingannya lebih dulu. Jadi cabor itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli atau hari Minggu. Yaitu diawali dengan cabor aeromodel, aerosport. Ya. Itu ada gantole, ada paramotor, dan bahkan sudah selesai menyerahkan ada 105 medali sudah.
20: Selain itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal berpesan agar para peserta Porprov ke-12 NTB bertanding dengan sungguh-sungguh. Ia juga menyampaikan bahwa NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama PON 2028 bersama NTT dan DKI Jakarta. Karena itu, Porprov menjadi ajang penting untuk mengukur kesiapan daerah dalam pembinaan atlet dan penyelenggaraan pertandingan.
21: Karena itu, momen Porprov ini adalah bagian dari proses besar untuk mempersiapkan atlet yang akan berlaga, penyelenggara, perangkat pertandingan, hingga kesiapan daerah kita menjadi tuan rumah yang sukses.
20: Porprov ke-12 NTB 2026 ini diharapkan tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga menjadi arena pembuktian kesiapan NTB dalam menyambut PON 2028. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.

amin. Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Indonesia menyapa siang.
1: PT Kereta Api Indonesia KAI mengangkut lebih dari 3.800.000 pelanggan di wilayah Sumatera. Sepanjang semester pertama tahun 2026, jumlah penumpang tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,35% dari periode yang sama tahun lalu. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca di Indonesia untuk hari ini. Masyarakat di sejumlah wilayah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir. Sebanyak 3 kapal kayu terbakar saat bersandar di Dermaga Muara Angke, Jalan Dermaga Ujung 1, Blok Empang, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengerahkan petugas dan armada pemadam kebakaran ke lokasi untuk memadamkan api. 3 informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar ya, 100% Indonesia dibuka sama Ihsan Tarore dengan Pura-Pura Cinta untuk Anda. Wih, sabar dong udah ya. Dan pun Anda boleh bergabung bersama kami. Kami aktifkan di 312-5521-0811-4001, 1082 juga di 0821-2037-5180 ya. Boleh. Di mana tadi ya? Di sini. Di sini. Mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Ya Allah. Oke, okay. Boleh nih terima telepon ya. Selamat sore 100% Indonesia. Gimana? Kok ama?
1: Prediksi Argentina menang.
0: Oh, Argentina menang. Oke, prediksi Argentina menang. Terus ini mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lula Grasso, Kapan Kau Kembali.
0: Kapan Kau Kembali. Salamnya buat siapa?
1: Mbak Titi, Oke, Kota.
0: Mbak Dini.
1: Oh, Mbak Titi dan Mbak Dini, harapkan saya. Sangat bertugas, menggerakkan kegiatan ini lancar. Dan kembali di rumah masing-masing dalam keadaan selama.
0: Iya.
1: Terus, Pak Yayan di Albatara, Pak Haji Tafa di Wana di Benono.
0: Oke.
1: Pak Jamil di Namai Badinasi. Pak Yasin dan Mahomu, Pak Bino Gadia. Saya di Sabona, saya harap Pantia.
0: Oke.
1: Dan saya di Sisuku Udara, Abang Otisi, Kampung Sisa, Sabang Atuh di Saut Timur. Oh, Atuh, ini musim ini pakai helm, jangan sampai duluan jatuh kena kepala.
0: Itu lagi, ya.
1: Oke. Andi di Batam dan Mas Andi di Batam sana akan saya pagi lagi kembali Nana Fisya, Ibu Natalia, Ibu Sarita, Ibu Ratna untuk bidang di Heliapo juga akan saya.
0: Oke.
1: Okay. Bung Din bikin tinggal di
0: Kuat.
1: Oke.
0: Terima kasih Kak Oma. Iya, oke. Okay. Terima kasih Kak Oma ya. Lagu dari Lula Drakel kita putar terlebih dahulu pendengar.

0: dari Lola Drakel ya, lagunya Kapan Kau Kembali, spesial buat Ko Ama tadi ya. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Sore
0: dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Suaranya putus-putus ini, Bung Ipin ya?
1: Mungkin di mana pun kalian jadi.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini? Mau dengar lagunya siapa?
1: Agnesmu Matahariku.
0: Agnesmu Matahariku, buat siapa salamnya?
1: Kabarnya gimana?
0: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Pagi ini dulu ya?
0: Kenapa?
1: Pagi ini jalan-jalan dulu ya?
0: Iya.
1: Oke, maaf buat yang kesini, gua Ibu Cet, Odin, gua Aik, gua Masu Tahir, Bung Otis, Bu Indah, Anggina Suarez, Anggi Batam, Lima Ngarasaka, Bung Wars, Bung Serita, Pada Ngaji, Bunda El, Bu Farida, Ibu Lia, kata aja.
0: Halo.
1: Cuaca cerah, panas atau dingin?
0: Panas.
1: Lagi minum teh atau kopi di studio?
0: Oke, buat siapa lagi salamnya?
1: Oke, buat semua aja deh. Lagu spesial buat anak-anak di sekitar Kalimantan paling cantik di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Ipin ya, suaranya keputus-putus, gak bisa dengar dengan jelas ya. Oke, dan yuk, tadi ada siapa tadi di WhatsApp tadi ya, Bunda Esther ya, Bunda Esther. Yuk Bunda Esther, kalau disuruh gabung gak gabung-gabung, giliran puter lagu baru telpon. Bu Esther, selamat sore Bu Esther ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Esther ya. Dan oke, kita dengarkan dulu deh Agnes Monica dengan Matahariku, spesialnya buat Bung Ipin.

Bung Ipin, lagunya udah kita puterin ya, mudah-mudahan terhibur. Dan pendengar, kita break sejenak untuk 100% Indonesia sore ini. Untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, sore ini kumandang azan asar ya di wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan asar terlebih dahulu.

Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 16.04 waktu Indonesia Timur, saat itu kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

Lintas informasi program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, saudara, tim basket putri Indonesia usia 18 menatap laga perebutan peringkat ketiga FIBA U18 Women Asia Cup 2026 Division B. Indonesia akan menghadapi India di Stadion Nimbird Bangkok pada Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan Indonesia membalas kekalahan dari India pada penyisihan grup A. Saat itu, tim Merah Putih harus mengakui keunggulan India dengan skor 4-6-7-9 pada Juli 15 Juli 2026. Pelatih Timnas Basket Putri Indonesia U18 Fredri memastikan para pemain telah melupakan hasil semifinal dan fokus menghadapi India. Ia juga menegaskan seluruh tim datang ke Bangkok dengan tekad mengakhiri turnamen melalui hasil terbaik. Yakin tentunya karena dari awal datang ke Thailand disampaikan kepada anak-anak akan finish strong di turnamen tersebut. Diungkapkan, tim pelatih telah mengevaluasi kekalahan dari India pada fase grup. Analisis ini menjadi salah satu bekal tim Merah Putih menghadapi pertemuan kedua. Evaluasi ini juga menjadi dasar penyusunan strategi agar Indonesia mampu tampil lebih kompetitif pada laga perebutan perunggu. Ditambahkan pula, tim pelatih juga menyiapkan berbagai skenario untuk membantu pembawa bola menemukan ritme permainan sejak awal pertandingan. Freddy berharap para pemain mampu menjaga fokus serta kepercayaan diri agar dapat menjalankan strategi dengan disiplin sepanjang laga. Demikian cek lintas informasi program A1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, siapa ini yang nyanyi? Niki Astria yang mengapa untuk Anda, dan masih kami temani Anda di Ternate Sore 100% Indonesia. Dilanjutin, sabar, akan kita lanjutkan kembali untuk 100% Indonesia di sore ini, mendengar ya, Minggu 19 Juli 2026. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu satu informasi dari Bank Indonesia, pendengar.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan halo masyarakat Maluku Utara, dimanapun saat ini Anda berada dan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Ternate. Belakangan ini semakin banyak sekali penipuan digital pada salah satu, atau mungkin salah satunya yakni dengan modus retur paket ya. Pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp atau SMS dan mengaku sebagai kurir, sebagai jasa ekspedisi, atau sebagai pihak dari marketplace ya. Mereka mengantarkan paket Anda, mengatakan kalau paket Anda gagal kirim dan akan diretur atau perlu dijadwalkan ulang. Nah, agar terdengar meyakinkan, pelaku kemudian meminta Anda untuk mengklik sebuah tautan, memindai kode QR dan mengisi data pribadi dengan alasan konfirmasi pengiriman. Hati-hati, jangan mudah percaya. Stop dulu. Jangan Anda klik tautan atau scan QR yang dikirim oleh nomor yang tidak Anda kenal. Cek dulu

0: cek ke kanal resmi. Kalaupun Anda ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia, Provinsi Maluku Utara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gi Ruth Sahanayanya sabar dulu ya. Nanti kita lanjut kembali. Yuk, pendengar ada yang gabung di line teleponnya Promo 1 sore ini untuk Indonesia 100% Indonesia. Selamat sore. Putus ternyata ya. Ini yang di WhatsApp ada nih. Selamat sore. Halo, Bunda.
1: Sore, Mbak Titi.
0: Gimana baik kabarnya? Aduh. Bunda, Tuhan, apa kabar? Oh, baik ya. Syukur dah.
1: Saya lagi di Palu, Mbak Titi.
0: Ih, saya enggak tanya, Bun.
1: Bilang memang toh.
0: Oh iya. Memangnya kemarin di mana? Kan di Palu juga. Masih kan?
1: Di Toli-Toli kemarin.
0: Oh, kemarin di Toli-Toli, sekarang udah di Palu.
1: Saya temani cucu, mamanya lagi pergi ke Surabaya. Jadi saya temani. Cucu sudah gede kok, sudah habis kuliah.
0: Cucu temani. Udah gede kok minta ditemani saya ini.
1: Jangan. Mbak Titi, kakaknya, adiknya kan ada kuliah di Malang, itu mamanya pergi lihat, bapaknya kantornya di Morowali, jadi pulang-pulang gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Saya disuruh datang temani, takut anak gadis toh.
0: Oh, betul, Bun. Kalau gitu nanti dari Palu langsung ke Ternate, Bun ya.
1: Boleh.
0: Sip.
1: Bersama Lion Air.
0: Promosi jadinya nih. Ini Bunda mau dengar lagunya siapa nih, Bun?
1: Aduh, saya kok suka sekali kalau Fanny Fabiola yang nyanyi. Saya suka Fanny Fabiola, judulnya Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi yang dinyanyiin sama Mayang Sari maksudnya.
1: Oh, bukan, Fanny Fabiola juga ada juga.
0: Iya, maksudnya lagunya sama itu yang Mayang Sari punya, cuma versinya Fanny Fabiola. Tiada
1: Lagi. Iya, itu sama.
0: Oke. Nanti dicariin ya, Bun ya.
1: Oke. Salam ya.
0: Boleh Titi. Buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Mama Indah ya. Selamat sore. Mama Indah udah gabung ya, Mbak?
0: Belum.
1: Oke, ayo Mbak Ibu Haji Ibu Mama Indah gabung. Mm-hmm. Ada juga Ibu Haji Ida ya di Kerita Liabu. Mm-hmm. Adi Cakrawinata Purnama Sari, Pak Din. Ada Ipin juga, Pak Arifin ya, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama. Ada juga Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi juga ya, Pak Yayan. Ada juga Pak Laras, Bung Abdul. Okay. Ada Ibu Ila ya yang ada di Luk Banggai juga.
0: Bunda Ila.
1: Ada siapa lagi ya? Ibu siapa lagi? Pokoknya dirangkul aja dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali.
0: Bunda, ternyata emang gak ada loh Fanny Fabiola yang tiada lagi, Bun.
1: Jadi cuma apa? Mayang Sari aja.
0: Mayang Sari aja, tiada lagi.
1: Boleh.
0: Enggak apa-apa.
1: Saya lupa nanti buat putra tengah juga ya, Bang Lai, Bang Luhut dan Pak Widi yang di Tokyo.
0: Iya.
1: Oke, enggak apa-apa, yang penting lagunya enak didengar.
0: Betul, Bun.
1: Salamnya sama Pak Ampa, Pak Amrannya di sana.
0: Oke, Pak Sarman.
1: Sarman ya, sama Pak Sisi ya, salam.
0: Si Bunda.
1: Oke, makasih ya Mbak Titi.
0: Makasih, Bun. Sore Indonesia banget. Makasih Bunda, tiada lagi ditungguin ya. Ada siapa lagi di sana? Selamat sore.
2: Selamat sore Sisi. Sore Indonesia.
0: Indonesia banget, Nona Fika.
2: Iya.
0: Nona Fika mau dengar lagunya siapa ini?
2: Enggak bangun lagi. Apa itu? Ari Lasso.
0: Ari Lasso yang mana?
2: Cintailah aku sepenuh hatimu.
0: Wes ya, cintailah aku.
2: Ada lelah yang mutu ngomong ngakak ini

0: Oh gitu ya. Cintailah aku. Salamnya buat siapa ini?
1: Buat Pipin yang tegas, selamat buat tegas. Tuhan selalu melindungi Pipin sekeluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Amin. Dan nyanyi mu salam buat panjang lagi.
0: Iya.
1: Amin. Salam sehat sekeluarga. Bunda Es yang dan yang nado. Salam sayang selalu. Doai sama untuk kakak tua panjang dapat panjangin selalu. Pak Tayet, Pak Buce, Pak Ijen, Pak Ijen, Mama Indah, dan nomor meter ini buat Mama Anik Ufita, Mama Anjani, dan dari mana dong Mama Anik, kalau nomor meter maksudnya Mama Anik, dan juga pernah Mas Adi, Anjir Jebatan dengan Menyata ni buat Kak Esther Lita. Dalam sayang lagi kita.
0: Oke.
1: Kita aman selalu.
0: Ada lagunya ada aman.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat Indonesia.
0: Sore Nona Fika, terima kasih. Selamat sore Bunda Esther.
2: Ya.
0: Halo.
2: Amin. 100%
0: Indonesia. Bun, gimana
2: Bunda
0: nih?
2: Sisi.
0: Sama Titi,
2: ini
0: Bun.
2: Ada di mana aja? Oh, Titi, Bunda Titi.
0: Bunda Titi.
2: Ya ada di mana? Ada di mana lagi?
0: Oh iya, ada di mana lagi? Deh, yuk. Oke nih, Bun Esther mau denger lagunya siapa ini?
2: Dari EXO Project. Relakanlah.
0: Relakanlah. Relakanlah. Saya cari dulu ya. Oke, salam-salamnya dulu deh. Salamnya buat siapa? Bun, halo. Salamnya buat ya. Siapa?
2: Oh, langsung salam. Oke okay. Beginilah kalau baru ketemu.
0: Itulah.
2: Halo Mbak Titi, makasih deh sudah angkat telepon.
0: Okay.
2: Salam sehat, selalu semangat.
0: Iya.
2: Selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Oke, Mbak Titiku, mau menyapa? Ada yang barusan lewat. Makasih salam sayangnya tadi Bu Ade Vina, ini salam balik. Ya, salam sayang dia selalu. Oke, lanjut. Kita mau menyapa ada Ibu Bunda Ani yang ada di Manado. Terus ada siapa lagi? Ada Bunda Ratna, ada juga Bang Ipin, Bang Arifin, Bang Abdul, ada Haji Jafa, Pak Haji Jafa. Juga ada Pak Haji yang satu, aduh saya lupa Haji siapa ya, pokoknya yang tadi malam saya sapa. Ini saya sapa kembali, cuma saya lupa
0: Pak Haji Halil.
2: Terus ada Haji apa?
0: Halil.
2: Haji Halil, takutnya salah sebut nanti. Oke lanjut, ada Bang Andi yang ada di Batam, Bang Andi juga yang ada di Jambi, ada Putra Tengah, juga ada Ko Ama, ada Bunda Ida, ada juga di Palu, ada Ibu Farida. Semuanya yang tidak dapat disebut, dirangkul satu kali, dirangkul dengan penuh kasih.
0: Bun, itu tadi aja. Tadi lagunya Relakan, siapa yang nyanyi ya Bun ya?
2: EXO Project.
0: Oh, EXO Project, oh, deh. Boleh, masih ada lanjut soal salamnya?
2: Oh, semuanya sudah lupa-lupa yang lain. Yang lain, salam kenal. Okay. Salam persahabatan.
0: Iya.
2: Mbak Titiku, selamat melanjutkan tugas.
0: Terima kasih.
2: Dan selamat sore sayangku.
0: Sore, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Esther ya. Jadi ada 3 lagu di sini, Mayang Sari, Ari Lasso, dan EXO Project. Pendengar ya, kita dengarkan dulu lagunya untuk semua yang sudah bergabung.

Terima kasih pendengar untuk semuanya yang sudah bergabung di line telepon, di WhatsApp juga ya. Ini lagunya requestannya Bunda Esther tadi ya. Oke, lagunya siapa tadi ini? Lupa kan? X2 Project ya, relakanlah. Dan satu WhatsApp terakhir pendengar kami bacakan sebelum kami sudahi, ada Bung Otis mau request lagu Rumah Kita dari Ahmad Albar. Oke, siap diputarkan ya. Bunda Natalia, terima kasih. Bunda Natalia, makasih Bun ya. Bunda Ila udah coba bergabung tapi tidak lolos gitu kan ya. Semuanya makasih yang sudah pantau dari tadi ya pendengar ya. Kami sudahi untuk ruang rindu lagi 100% Indonesia kali ini. Saya titip pamit. Mbak Dini pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam. Ternate Sore ya kali ini. Dan masih ada lagi beragam informasi-informasi dari portal rri.co.id ya. Ada di antaranya pendengar, oh iya nanti penyampaian Warta Sore juga bisa Anda simak dalam penyampaian Warta Sore pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, di mana akan ada informasi atau berita yang diangkat terkait dengan pemerintah daerah Halmahera Timur menilai pertumbuhan ekonomi di kawasan industri nikel belum maksimal. Dan pemerintah daerah Halmahera Tengah pendengar juga mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat. Ada kabar atau berita tentang anak panti Budi Sentoso nanti akan dipindahkan ke sekolah rakyat, masih dari Halmahera Tengah. Ya, ini kabar atau berita tentang Pol Subsektor Halmahera Tengah akan diusulkan menjadi Polsek. Dari Morotai juga akan dikabarkan pemerintah daerah Morotai membuka turnamen domino peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wih, sudah mulai nih ya pendengar ya, HUT RI untuk rangkaian kegiatannya ya. Nanti pendengar Anda bisa mendapatkan berita-berita tadi dalam penyampaian Warta Sore pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Ada Mbak Fira yang akan menemani Anda di Ternate Malam.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through.

Kamulah Takdirku, Raffi Ahmad bareng sama Nikita. Kok Nikita sih? Nikita, kok Nikita lagi? Aduh, bilang Nikita Mirzani bukan pendengar ya. Nagita Slavina tuh kan. Itu sih, pendengar mengingatkan kembali, jangan lupa nanti Anda bisa menonton bareng ya Pesta Bola Dunia 2026 di pelataran RRI Ternate dari jam 3:30 ya sampai selesai. Akan ada hiburan, akan ada kuis, dan juga akan ada door prize pendengar ya, di mana nanti RRI akan menyiarkan Pesta Bola Dunia 2026 laga final antara Spanyol dan juga Argentina pendengar ya, yang akan langsung kami siarkan bersama dengan program 3 pendengar ya, bersama dengan ada reporternya, ada Bapak Yanto Prawiranegoro, ada Bu Indra Virgiantara atau Mo Hakim, dan juga Erik Hamzah pendengar ya. Bisa Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 3 juga bisa, ataupun melalui RRI Pro 1 Ternate juga bisa. Seluruh Pro 1 Ternate akan menyiarkan jalannya Pesta Bola Dunia 2024 untuk laga final antara Spanyol dan Argentina. Kira-kira siapa yang akan menjadi yang akan mengangkat trofinya pendengar ya? Apakah Argentina ataukah Spanyol? Kita lihat dan kita dengar laganya nanti di jam 3:30 pagi ya, jam 4 sih ya, nggak pendengar ya, tapi bisa mengikuti nonton bareng di pelataran RRI Ternate pendengar. Panitia sudah menyiapkan door prize, Anda boleh nonton gratis lagi datang ke sini ya. Oke, itu loh, biar seru-seruan sama yang lain kan. Nah, masih ada lagi kabar-kabar dari portal RRI.co.id pendengar yang akan kami hadirkan untuk menambah info berita-berita Anda sore ini. Balik lagi yuk ke daerah ya, walaupun nanti penyampaian warta sore akan lebih apa ya, lebih lengkap lah pendengar ya. Oke, belum ya, belum masuk ya, belum masuk ya pendengar ya. Dari kabar nasional secara kilasan pendengar, ada kabar oke, Komisi 4 DPR mendorong hilirisasi garam Bali untuk industri kosmetik dan spa. Selain itu juga investasi triwulan 2 tahun ini 2026 mencapai 511,8

triliun rupiah pendengar, Hong Kong memimpin PMA, dan pun kabar lainnya lagi. Semuanya Anda bisa cek langsung di portal rri.co.id. Nah, pendengar, memperingati Hari Anak Nasional, Dufan hingga SeaWorld Ancol gratis pada 23 hingga 26 Juli untuk anak ya. Ada yang rencananya mau ke sana, boleh. Tapi kan ini sekolahnya udah mulai ya. Udah mulai proses belajar mengajar, jadi ya gak bisa bebas untuk jalan-jalan ya pendengar ya. Ha deh, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RI Ternate. Sekali lagi, nobar Piala Dunia 2026 juga digelar di TVRI, semuanya gratis ya. TVRI, RRI menggelar nonton bareng ya pendengar ya. Oke, itu kabarnya. Jadi untuk final besok pagi, mau menentukan nobar di mana, Anda pikirkan dari sekarang pendengar ya. Karena akan banyak sekali dari instansi atau komunitas gitu kan, yang akan menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairul 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Sekda Halmahera Timur dorong dukungan pusat untuk memenuhi kebutuhan dasar daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana memindahkan anak-anak penghuni Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa Ternate ke Sekolah Rakyat di Halmahera Barat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mobile di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya, Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya di si Minggu 19 Juli 2026. Berita pertama, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menilai tingginya pertumbuhan ekonomi di kawasan industri nikel belum sepenuhnya diikuti kemampuan fiskal daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dinilai masih sangat dibutuhkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Langkah itu dinilai penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, mengatakan kawasan industri di Halmahera Timur masih menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kehadiran investasi besar memberikan dampak positif bagi daerah maupun provinsi Maluku Utara.
2: BYD itu merupakan salah satu owner daripada kawasan industri tersebut yang ada di Haltim maupun yang ada di Kerawang. Nah, memang ini menjadi anugerah juga buat Pemda Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara. Jadi, jangan heran orang kemudian mendeklar bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia maupun di dunia mungkin ya, adanya di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan.
1: Riki menjelaskan, tiga kabupaten tersebut merupakan sentra produksi nikel terbesar di Maluku Utara. Aktivitas industri yang berkembang disebut mampu memberikan kontribusi ekonomi dalam jumlah sangat besar setiap tahunnya. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah pusat tetap memiliki skala prioritas dalam pengalokasian anggaran pembangunan. Karena itu, tidak seluruh kebutuhan daerah dapat langsung dipenuhi lewat program pemerintah pusat.
2: Memang ada kebijakan pemerintah pusat lewat Kemendagri, ayo rame-rame cari anggaran ke pemerintah pusat. Tetapi rata-rata ada skop skala prioritasnya. Jadi kan mereka akan mengerjakan skopnya skala prioritas. Kalau yang pusat, ya dia akan mengerjakan yang skala prioritas pusat saja. Sementara kan masih banyak kebutuhan dasar daripada masyarakat Haltim yang menuntut untuk mereka juga terpenuhi. Ya, itu yang belum bisa terpenuhi oleh pemerintah daerah karena kondisi fiskal yang terbatas.
1: Menurut Riki, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan. Sekda Riki Rifat juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap besarnya kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam meningkatkan dukungan anggaran bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Dari Mabah Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui penataan dan pengelolaan lahan baku sawah atau LBS. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan verifikasi lapangan secara lintas sektoral di Kecamatan Weda Selatan dan Kecamatan Weda Utara untuk memastikan keakuratan data lahan pertanian. Kegiatan verifikasi melibatkan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Pertanian, serta mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Gadjah Mada yang bertugas di wilayah Weda Selatan. Kolaborasi ini dilakukan agar proses identifikasi lahan dapat berjalan secara menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Verifikasi lapangan bertujuan memastikan kondisi real lahan baku sawah sekaligus menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan di bidang tata ruang, pertanahan, kawasan pemukiman, dan pembangunan sektor pertanian. Kegiatan ini juga mendukung sinkronisasi data antar instansi untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan serta memperkuat basis data pertanian daerah. Pendekatan lintas sektoral yang diterapkan diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keterlibatan mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademik dalam mendukung pengelolaan lahan pertanian, sekaligus memberikan pengalaman lapangan bagi mahasiswa. Beralih ke informasi lain. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana memindahkan anak-anak penghuni Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa Ternate ke Sekolah Rakyat di Halmahera Barat. Program ini diprioritaskan bagi anak dari keluarga desil 1 hingga 5. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyu Diyahya.
3: Jadi pelayanan adik-adik di dalam pengasuhan panti anak, mungkin fasilitasnya sangat terbatas, tetapi ketika masuk di sekolah rakyat,
4: Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara menyiapkan langkah baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi anak-anak panti asuhan. Anak-anak penghuni PSAA Budi Santosa Ternate yang berasal dari keluarga miskin ekstrim atau masuk kategori desil 1 hingga 5 direncanakan akan dipindahkan ke sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Riodibati, Kecamatan Cilalu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Jen Kasih, mengatakan kebijakan ini bertujuan agar anak-anak memperoleh fasilitas pendidikan dan pengasuhan yang jauh lebih lengkap dibandingkan layanan yang tersedia di panti asuhan.
3: Jadi pelayanan adik-adik di dalam pengasuhan panti anak, mungkin fasilitasnya sangat terbatas, tetapi ketika masuk di sekolah rakyat, adik-adik mendapat fasilitas yang luar biasa.
4: Jen menjelaskan, di sekolah rakyat, para siswa akan memperoleh berbagai fasilitas pendukung, mulai dari laptop untuk setiap anak, 7 jenis seragam sekolah, hingga kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal di asrama. Seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA juga berada dalam satu kawasan, sehingga diharapkan mampu mendukung proses belajar secara optimal. Menurut Jen Kasim, program tersebut merupakan implementasi amanat pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dinas Sosial Maluku Utara sendiri memiliki tugas memberikan pelayanan kepada anak-anak yang berada di dalam panti, sedangkan pelayanan anak di luar panti menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Zen menambahkan, anak-anak yang diasuh di PSAA berasal dari keluarga kurang mampu, termasuk anak yatim, piatu maupun yatim piatu yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara.
3: Untuk saat ini, pelayanan dan pengasuhan terhadap anak-anak di panti asuhan Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yang ada di Kota Ternate dan Kota Tobelo.
4: Saat ini, jumlah anak yang diasuh di panti milik Dinas Sosial mencapai sekitar 60 orang di Kota Tobelo dan lebih dari 70 orang di Kota Ternate. Sementara dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, Dinas Sosial melibatkan sejumlah panti asuhan swasta sebagai peserta kegiatan. Kedepan, Zen Kasim berharap pelaksanaan Hari Anak Nasional dapat diselenggarakan secara lebih terpadu melalui kolaborasi bersama Dinas P3 Maluku Utara, Dinas P3 Kabupaten Kota, serta Balai Sentra Wasana Bahagia Ternate, sehingga semakin banyak anak yang dapat terlibat dan merasakan manfaat dari peringatan Hari Anak Nasional. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sejumlah polsub sektor di Kabupaten Halmahera Tengah akan diusulkan untuk ditingkatkan menjadi polsek guna memberikan pelayanan sekaligus kenyamanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
5: Sejumlah kepolisian sektor atau polsek di Kabupaten Kota di Maluku Utara akan diusulkan untuk dilakukan penambahan termasuk di Kabupaten Halmahera Tengah. Penambahan polsek di Halmahera Tengah tersebut juga menjadi fokus Polda Maluku Utara untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat. Di Kabupaten Halmahera Tengah, pembangunan polsek terfokus di perbatasan antara Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten setempat. Pengusulan penambahan polsek di Halmahera Tengah tersebut karena sejauh ini baru 3 polsek yang mengcover 10 kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah.
6: Ya, tadi akan kita prioritaskan itu ya, karena program kita kan supaya kita lebih dekat langsung dengan masyarakat, kita akan membuat kajian ya untuk meningkatkan dari subsektor menjadi polsek ya, supaya keberadaan Polri langsung ada di tengah-tengah masyarakat.
5: Kapolda juga menegaskan pengusulan pembangunan polsek akan menjadi prioritas secara internal kepolisian, sehingga peningkatan polsub sektor di sejumlah daerah akan dikaji untuk ditingkatkan statusnya sebagai polsek. Hal ini dilakukan agar polisi lebih dekat dengan masyarakat. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, saudara, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai resmi membuka turnamen Domino Morotai tahun 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di depan kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai itu diikuti peserta dari 10 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara serta dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, Pordi, panitia, dan masyarakat. Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menyampaikan bahwa penyelenggaraan turnamen menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan sportivitas antar peserta. Pemerintah daerah juga berharap kegiatan tersebut dapat memperkenalkan Pulau Morotai sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan memiliki potensi wisata yang layak dikunjungi. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen Domino diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, pelaku UMKM, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga mengapresiasi dukungan Pordi, Provinsi Maluku Utara, panitia pelaksana, sponsor, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sementara itu, Ketua Pordi Provinsi Maluku Utara yang juga Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menilai olahraga Domino dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, permainan domino juga melatih kemampuan berpikir dan daya ingat sehingga layak terus dikembangkan sebagai cabang olahraga yang positif. Melalui turnamen Domino Morotai tahun 2026, Pordi Provinsi Maluku Utara bersama dengan pemerintah daerah berharap olahraga domino semakin berkembang di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta mendukung terciptanya suasana daerah yang aman, tertib, dan kondusif. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Rekam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Tening Potase Bung Ari. Dengan DS Editor Turakia Syamsuddin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kita ikuti Warta Berita Sore untuk edisi hari ini 19 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian A-Cuci Al-Quran dengan Quran Surat At-Tahrim yang akan dibawakan oleh Haji Muammar.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang meleset tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI alternatif. Pendengar, tersiar narasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Sosial atau Kemensos resmi menghapus seluruh bantuan sosial atau bansos untuk dialihkan ke program makan bergizi gratis. Dan kabar itu beredar di media sosial Facebook pada pertengahan Juli 2026. Dan berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, pendengar, Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Qodari membantah narasi yang mengklaim bahwa Prabowo menghentikan seluruh bansos dan mengalihkan anggarannya ke program MBG. Senada dengan hal itu, Kepala Biro Humas Kemensos Devi Deliani juga memastikan bahwa informasi tersebut adalah kabar bohong. Dan dikutip dari laman resmi Kemensos, pemerintah Indonesia masih menyalurkan bansos PKH dan BPNT atau sembako triwulan ketiga bulan Juli hingga September 2026 mulai 20 Juli 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bansos itu siap disalurkan untuk keluarga penerima manfaat sesuai dengan data terbaru. Sebelumnya, dia juga memastikan bahwa bansos yang diberikan tidak dipotong baik dari sisi jumlah penerima maupun nominal bantuannya. Gusipul juga menepis kabar di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah akan mengurangi anggaran bansos untuk dialihkan ke program lainnya. Dan pendengar, bisa disimpulkan ya, unggahan dengan narasi Presiden Prabowo bersama dengan Kemensos resmi menghapus seluruh bansos demi program MBG adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ada Joy Tobing mendengar dengan Karena Cinta ya, menemani kita di malam hari ini pukul 19.09 waktu Indonesia Timur. Kami sapa kembali untuk Anda pendengar yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar. Bagaimana kabarnya hari ini, malam hari ini, hari Minggu ya ini ya. Pastinya hari Minggu ini hari yang dinanti-nanti ya, karena memang banyak yang menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, untuk menikmati bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang tadi car free day, ataupun menghabiskan hari minggunya begitu ya, dengan ke pantai mungkin, atau hanya di rumah aja juga ada pasti ya. Iya, monggo apapun itu, hari ini semuanya menyenangkan begitu ya pendengar di hari Minggu ini. Dan kembali saya Safira Safitri menyapa Anda di Ternate malam hari ini pendengar bersama dengan Bung Ari hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari informasi daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga kami akan hadirkan beragam program yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Di antaranya pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Warta Berita Sentral untuk bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi di seluruh daerah di Indonesia dan informasi internasional tentunya. Dan juga kami akan hadirkan drama radio ya, nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur untuk edisi hari ini 19 Juli 2026. Ini kami akan hadirkan drama radio dengan judul Janji di Ujung Ombak, nanti dari RRI Pekanbaru. Kemudian nanti kami juga akan hadirkan program Ruang Rindu untuk Anda yang ingin bergabung nanti ya, bisa untuk menghubungi line teleponnya Pro 1 di pukul 23 waktu Indonesia Timur untuk merequest lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan. Iya, itu dia pendengar, selamat di Ternate malam ini ya, untuk program-program yang akan kami hadirkan untuk Anda tentunya. Dan untuk kali ini kita akan hadirkan terlebih dahulu pendengar ini perkiraan cuaca untuk hari ini ya. Bagaimana perkiraan cuaca malam hari ini? Kalau tadi sih dari pagi sampai siang gitu ya, sampai sore itu cerah banget ya. Alhamdulillah ya, cerah banget, bahkan terik sekali gitu ya panasnya. Nah, bagaimana untuk malam hari dan dini hari untuk hari ini? Untuk malam hari, pendingin umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk dini hari, umumnya juga cerah berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk suhu udara sendiri 24 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian kelembaban udara 80 hingga 90%. Angin tenggara ke barat dengan kecepatan 0,5 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk gelombang 0,5 hingga 2 meter. Dan peringatan dini cuaca nihil. Kemudian peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Iya, ini nampaknya dari perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara ini sampai nanti dini hari ya pendengar. Ini cerah berawan begitu ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Baiklah. Itu dia pendengar untuk perkiraan cuaca hari ini. Tetap bersama kami, akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda tentunya. Dan masih kami akan temani Anda dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Sebuah lagu dari Backstreet Boys ya, kita akan bernostalgia terlebih dahulu dengan Backstreet Boys yang saat ini lagunya nih kembali viral gitu ya pendengar, kembali meramaikan dunia musik ya Indonesia, yang memang banyak sekali ini di media-media sosial begitu ya. Sebuah lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.

0: 어쩐지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Peningkatan kantor pencarian dan pertolongan Ternate pada Jumat 17 Juli 2026 menerima laporan kondisi membahayakan jiwa manusia satu warga Kelurahan Betan Kecamatan Kota Ternate Tengah, Irfan Daud Syamsuddin 48 tahun, yang tak kunjung kembali saat pergi memanah ikan di perairan belakang Masjid Raya Al Munawar Kota Ternate. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Ternate, Ferdinando Jovandri, ini mengatakan sesuai laporan kejadian dari pihak keluarga pada hari Jumat ya 17 Juli 2026 sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, korban berangkat memanah ikan di sekitaran perairan belakang Masjid Al Munawar Kota Ternate. Namun sampai dengan selesai salat Jumat, korban tak kunjung kembali dan tidak seperti hari sebelum korban biasa pergi mencari ikan di lokasi tersebut. Kemudian merasa cemas dan gelisah, pihak keluarga kemudian menghubungi kantor SAR Ternate untuk meminta bantuan dan Ferdinando menambahkan merespon laporan kejadian tim rescue Kansas SAR Ternate bergerak menuju tempat kejadian kemudian melaksanakan pencarian menggunakan rubber boat dan sea rider terhadap korban. Tim kemudian melakukan penyisiran di sekitar LKAP Duga sekitar pukul 15:44 waktu Indonesia Timur dan tim SAR gabungan menemukan alat panah yang diduga milik korban di sekitar bangkai kapal KMP Pari di kedalaman 10 meter. Pukul 16:08 waktu Indonesia Timur, peningkatan tim penyelamat Kansar Ternate melakukan persiapan penyelaman. Sementara pukul 16:11 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan dari Nukila Dive ini melaksanakan penyelaman dengan metode free dive dengan hasil ada objek terlihat berada di kedalaman sekitar 27 meter di belakang Duava Center. Kemudian pukul 16:23 waktu Indonesia Timur, pendengar korban berhasil ditemukan pada sekitar 96 meter arah timur Duava Center pada kedalaman 27 meter dan langsung dievakuasi menuju ke Dermaga Apung Nukila Dive. Setelah dievakuasi ke permukaan, korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi SAR pun ditutup, seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Disertai ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pencarian dan unsur SAR yang terlibat meliputi Basarnas Ternate, Polairut, TNI Angkatan Laut, Nukila Dive, dan keluarga korban. Demikian pendengar untuk informasi duka ya. Kita ucapkan turut berduka cita untuk korban ya meninggalnya salah satu korban saat pergi memanah begitu ya pendengar. Kemudian ini juga harus kita waspadai dimanapun Anda berada pendengar, dan kegiatan apapun selalu berhati-hati begitu ya. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan untuk Anda di Ternate malam hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan mendengar untuk menanti azan Isya pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda dari Nisa Sabian dengan Selawat Kamilah.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Mendingan kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Komisi 9 DPR meminta Badan Gizi Nasional atau BGN tidak berlama-lama memberlakukan moratorium pembangunan dapur makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini mengingat ribuan dapur MBG di Indonesia yang saat ini dalam keadaan terbengkalai. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini. Menurutnya, dapur MBG yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan harus diprioritaskan untuk segera melanjutkan kerjasama. Politisi Partai Golkar itu juga mengungkapkan para mitra dapur MBG meminta BGN bersikap adil. Menurutnya hal ini karena mereka telah memperoleh persetujuan resmi untuk bekerja sama membangun dapur MBG. Yahya juga menambahkan sejumlah mitra mengaku telah mengeluarkan dana besar untuk membangun dapur MBG. Bahkan sebagian diantaranya harus meminjam ke bank atau menjual aset demi memenuhi kebutuhan investasi. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Suasana Benteng Oranye Kota Ternate dipenuhi gelak tawa ratusan anak saat pemerintah Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Anak Nasional ke-42 pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Tidak sekedar seremoni, peringatan tahun ini menjadi panggung kebahagiaan sekaligus penegasan komitmen pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, tangguh, dan terlindungi. Keceriaan begitu terasa ketika Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rusni Sarbin, Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Maluku Utara Dharma Wati Samsudin, Kadis P3A Khairia, serta PLT Kepala Dinas Sosial Zen Kasim turun langsung berbaur bersama dengan anak-anak panti. Mereka mengikuti permainan edukatif, memimpin berbagai games, hingga membagikan hadiah kepada para peserta yang antusias mengikuti setiap kegiatan. Momen tersebut juga menjadi gambaran bahwa Hari Anak Nasional bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga menghadirkan ruang yang penuh kasih sayang, perhatian, dan semangat bagi anak-anak, khususnya mereka yang berada dalam pengasuhan panti sosial. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putnam menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

berubah dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tangkap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan.

Pendengar, menjelang final Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino ini menyebut final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina ini menjadi laga penutup yang sempurna. Gianni menilai dua raksasa sepak bola dunia itu akan menyita perhatian masyarakat global. Dan juga Infantino menyebut pertemuan Kapten Argentina Lionel Messi dengan bintang muda Spanyol Lamine Yamal menjadi sorotan dunia. Hal ini dinilai sebagai berkah bagi sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar dunia. Namun demikian, Messi sendiri tidak segan ya melontarkan pujian kepada pemain sayap Spanyol Yamal. Menurut sang kapten Argentina itu, Yamal telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia meski baru berusia 19 tahun. Dan Spanyol juga memastikan tempat di final setelah mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal. Pendengar, sementara itu Argentina melangkah ke partai puncak usai menundukkan Inggris dengan skor 2-1 ya. Partai final sendiri akan digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada hari Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat, dan pemenang pertandingan akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Bagaimana pendengar, untuk Anda apakah siap begitu ya menonton jalannya pertandingan final Piala Dunia 2026 dini hari nanti ya nih? Dan juga ini informasi yang sangat mengembirakan untuk Anda pendengar yang khususnya berada di wilayah Ternate dan sekitarnya ya, bahwa RRT Ternate mengadakan nobar dan juga debar, yaitu nonton bareng dan juga dengar bareng pertandingan final Pesta Bola Dunia 2026 yaitu antara Spanyol dan juga Argentina ya. Dan dipastikan ini gratis ya pendengar, nanti dilaksanakan di pelataran parkir gedung RRI Ternate dimulai pukul 03:30 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya tidak hanya itu, nanti kita akan ada hiburan juga, ada kuis dan ada door prize. Sangat menarik ya mendengar. Tentunya door prize-nya tidak hanya satu atau dua ya, tapi banyak sekali. Nanti untuk Anda yang bingung nih ya mau nobar di mana begitu, nanti bisa aja langsung gas gitu ya ke RRI Ternate begitu. Baiklah pendengar, itu dia informasinya sekitar seputar Piala Dunia 2026 ya. Untuk nanti informasi lainnya akan terus kami hadirkan pendengar, tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mendingan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar, dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar untuk hari ini ya. Ini tepatnya tanggal 19 Juli, ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting di berbagai belahan dunia dengan sejarah dan tentunya makna yang berbeda. Sebagian diperingati secara internasional, pendengar, sementara lainnya menjadi hari nasional yang memiliki nilai sejarah bagi negara tertentu ya. Melansir dari National Today, ini ada 3 peringatan yang jatuh pada tanggal 19 Juli dan masih diperingati hingga sekarang ini. Yang pertama, mendengar, Hari Retainer Internasional, ini diperingati setiap tanggal 19 Juli untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perawatan gigi setelah pemasangan behel ya. Peringatan ini juga mengajak masyarakat tetap disiplin menggunakan retainer agar susunan gigi tidak kembali bergeser. Retainer sendiri, pendengar, merupakan alat ortodonti yang digunakan setelah perawatan kawat gigi maupun aligner selesai dilakukan. Fungsinya menjaga posisi gigi tetap rapi sekaligus juga mempertahankan hasil perawatan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan perawatan ortodonti sebenarnya telah dikenal manusia ya sejak lebih dari 2000 tahun lalu melalui berbagai metode sederhana, dan para arkeolog ini bahkan menemukan alat logam pada mumi Mesir kuno yang diduga ini digunakan untuk merapikan susunan gigi. Dan perkembangan besar kemudian terjadi ketika Pierre Fauchard ini memperkenalkan konsep awal kawat gigi modern, yaitu pada abad ke-18. Inovasi tersebut menjadi fondasi berkembangnya berbagai metode perawatan ortodonti yang digunakan hingga sekarang. Dan kemajuan teknologi kemudian menghadirkan retainer Hawley dan retainer Essex yang lebih nyaman digunakan sehari-hari. Dan selanjutnya, pendengar, Myanmar memperingati Hari Martir setiap tanggal 19 Juli ini sebagai penghormatan kepada para tokoh yang gugur memperjuangkan kemerdekaan negara tersebut. Peringatan ini menjadi salah satu momentum bersejarah yang tentunya terus dikenang oleh masyarakat hingga sekarang. Hari Martir mengenang Jenderal Aung San bersama dengan 8 tokoh penting yang terbunuh pada 19 Juli 1947 ya. Peristiwa tersebut terjadi menjelang Myanmar memperoleh kemerdekaan dari pemerintah kolonial Britania Raya. Tragedi itu juga menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam perjalanan sejarah bangsa Myanmar menuju kemerdekaan penuh. Myanmar akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1948 dan memilih berdiri di luar persemakmuran bangsa-bangsa. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah membangun mausoleum di Yangon yang hingga kini masih menjadi lokasi peringatan tahunan. Masyarakat dan para pejabat biasanya mengunjungi monumen tersebut untuk memberikan penghormatan kepada para martir. Selain itu, pendengar, hari ini 19 Juli juga diperingati sebagai Hari Es Krim Nasional, di mana ini setiap minggu ketiga di bulan Juli ya di Amerika Serikat, ini sebagai bentuk apresiasi terhadap makanan penutup tersebut. Nah, untuk 2026 sendiri ini bertepatan di tanggal 19 Juli dan kembali dirayakan di seluruh negeri. Presiden Ronald Reagan menetapkan Hari Es Krim Nasional melalui keputusan resmi yang diterbitkan pada tahun 1984, dan sejak saat itu masyarakat Amerika memanfaatkan peringatan tersebut untuk menikmati es krim bersama dengan keluarga maupun teman. Sejarah es krim telah berlangsung selama berabad-abad dan berkembang begitu ya melalui berbagai peradaban dunia. Catatan sejarah juga menunjukkan hidangan serupa telah dinikmati sejak masa dinasti Tang di Tiongkok. Perkembangan berikutnya membuat es krim ini menyebar ke Eropa sebelum akhirnya menjadi makanan populer di Amerika Serikat. Dan kini es krim hadir dalam beragam rasa dan menjadi salah satu hidangan penutup paling digemari masyarakat dunia. Itu dia, pendengar, 3 peringatan ya yang jatuh pada hari ini 19 Juli 2026. Tentunya
Ketiganya tadi berkaitan dengan kesehatan, perjuangan kemerdekaan, serta budaya yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Untuk lagu selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan Niri Sugi Purnian dengan Asma Librasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Waspa itu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk kita. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kepala
8: Staf. Harapannya?
10: Harapannya diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru dan P3K itu kan di Waspa itu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk kita. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah. Saya masih jam, masih menerima
10: P3K 9.
8: Kemarin saya udah ngomong sama guru ini, saya sampaikan arahnya di Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat
11: akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian, karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka, karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibur begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara kita lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate malam hari ini. Dan tentunya masih kami temani Minggu Malam Ramadan dengan lagu-lagu hiburan ya untuk Anda. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah di mana Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Maluku Utara melalui Unit 2 berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan tersebut, pendengar, anggota mengamankan dua terduga pelaku pada dua lokasi yang berbeda, dan kedua pelaku dengan inisial DJ 47 tahun yang berstatus sebagai PNS di Pemkot Ternate ini diringkus di lingkungan Toloko Oscar, Kelurahan Sangaju Utara. Sementara ada TR 39 tahun, wira swasta diamankan di Kelurahan Sosio ya, ini pada hari Kamis 2 Juli 2026. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa dua saset kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 gram. Kemudian Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi RRI pada hari Sabtu kemarin mengakui penangkapan keduanya dilakukan setelah anggota menerima informasi dari masyarakat. Kabid menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan terhadap pelaku DJ di lingkungan Toloko dan berhasil mengamankan paket diduga sabu dalam penguasaan pelaku. Dari temuan tersebut, pendengar, anggota langsung melakukan pemeriksaan dan pelaku mengakui memperoleh barang tersebut dari TR dengan harga Rp1.800.000 yang dibayarkan melalui transfer ke rekening milik TR. Dan berbekal keterangan tersebut, tim kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi tempat kos TR dan langsung diamankan. Atas nama Kapolda Maluku Utara, pendengar, dirinya juga menghimbau tentunya kepada masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba di Maluku Utara. Mendengar informasi selengkapnya, tentu dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah crossletting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Pendengar Indonesia kembali mencatat prestasi di kancah pariwisata dunia. Kali ini tanah air berhasil masuk dalam daftar 10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia 2026 versi Travel and Tour World atau TTW. Dan dalam daftar top 50 food destination around the world for 2026 ya pendengar, ini Indonesia menempati peringkat ke-10 sejajar dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga kuliner dunia seperti Meksiko, Italia, Jepang, hingga Spanyol. Pemeringatan ini disusun oleh tim editorial TTW. Ini berdasarkan berbagai aspek mulai dari warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, restoran kelas dunia, penggunaan bahan lokal, tradisi minuman, keaslian hidangan, hingga pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Dan pendengar, ini posisi pertama tahun ini ditempati oleh Meksiko yang dinilai memiliki kekayaan tradisi kuliner, teknik memasak turun-temurun, dan juga cita rasa yang berpengaruh besar ya terhadap gastronomi dunia. Italia dan Spanyol menyusul di posisi kedua dan ketiga berkat warisan kuliner yang telah mendunia. Dan yang keempat diduduki oleh negara Jepang ya pendengar, kemudian kelima ada India, keenam ada Amerika Serikat, ketujuh ada Yunani, kemudian disusul Portugal, yang ke-9 Cina, dan 10 diduduki oleh Indonesia. Nah, maksudnya Indonesia dalam daftar tersebut ini menjadi pengakuan atas kekayaan kuliner Nusantara yang dikenal memiliki ragam rempah, teknik memasak tradisional, hingga cita rasa yang berbeda di setiap daerah. Selain memeringkat negara, pendengar TTB juga mengulas destinasi wisata kuliner unggulan di masing-masing negara. Nah, untuk Indonesia ini terdapat 10 kota dan daerah yang dinilai menawarkan pengalaman kuliner terbaik gitu ya. Menurut TTB, kekayaan rempah-rempah, budaya yang yang beragam gitu ya, ini serta ribuan pulau yang menjadikan Indonesia ini sebagai destinasi yang menawarkan perjalanan kuliner autentik dengan karakter rasa yang kuat. Ini ada Jakarta yang menempati posisi teratas berkat beragam kuliner ikonik seperti nasi goreng, sate, dan gado-gado yang mudah ditemukan mulai dari kaki lima hingga restoran. Di posisi kedua ada Bali, ini menawarkan pengalaman kuliner yang memadukan hidangan tradisional dan budaya lokal ya seperti nasi campur, babi guling, hingga aneka makanan laut menjadi daya tarik utama Pulau Dewata. Kemudian Yogyakarta dikenal melalui gudeg yang menjadi kuliner khasnya. Sedangkan Bandung ini dinilai unggul lewat batagor, siomay, serta perkembangan budaya kafe yang semakin pesat begitu ya pendengar. Ada juga Surabaya menonjol dengan rawonnya sebagai hidangan andalan, sementara Medan menawarkan keberagaman kuliner yang dipengaruhi berbagai budaya, mulai dari soto hingga masakan Padang. Nah, ini Makassar juga masuk ya dalam daftarnya. Kemudian dua destinasi lainnya ada Semarang dan juga Padang. Ya, itu dia pendengar ya. Informasi di mana Indonesia berhasil masuk 10 besar destinasi wisata kuliner dunia 2026.

Pada tepat pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan hadirkan program drama radio pendengar untuk hari ini dengan judul Janji di Ujung atau Ombak ya. Ini persembahan dari RRI Pekanbaru. Selamat mendengarkan.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku. Cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Para Mitra Rosario mendengar menemani kita tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kami membuka program Ruang Rindu pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya, untuk menghubungi telepon Prosata Rari Ternate di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0812-0375180. Baik, ini sudah ada yang bergabung ya, gercep banget nih ya. Kita sapa penelpon pertama kita. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lewat lagu.
0: Lewat lagu.
1: Nah, Bunda El.
0: Halo Bunda El, gimana kabarnya? Lama tidak berjumpa.
1: Lama tidak berjumpa, kerinduan tetap ada kan?
0: Yes. Ini siapa, ayo? Bunda, ini siapa tembak, ayo?
1: Ira, ayo.
0: Iya, 100% betul. Mantap nih. Mau apa ini malam hari ini, Bunda? Mau request apa?
1: Simpan tangis dulu.
0: Apa, Bun?
1: Jangan simpan tangis.
0: Jangan simpan tangismu. Betul. Dari Kristen ya, Panjaitan ya, Bun ya.
1: Oh, Kristen atau?
0: Dari siapa? Kristen ini.
1: Iya, Kristen
0: oh,
1: sudah keluar.
0: Iya. Mm-mm.
1: Oh iya, biar
0: nggak apa-apa ya itu ya.
1: Iya.
0: Iya, silakan salam-salamnya, Bun.
1: Kristen Panjaitan kan?
0: Iya betul.
1: Lagi coba nyapa pertama buat Safira sayang cantik, manis. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia.
0: Amin.
1: Tercinta di rumah, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Yang ada di Manado, karena ada Ibu Angkra ini. Selamat malam, ada Dona Fika, Purnama Sari juga yang ada di Sulawesi Barat. Salam sehat semuanya. Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Fari dari Palu, semuanya salam sehat. Kami di Batam, Pak Junaidi di Ambon juga salam sehat diberkati. Pak In, Pak Isin, ada Bung Ono, Bung Otis, ada Ko Ama, Ko Aik, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, Kak Kangir, Kak Lina, Pak Zatoso, Pak Mujik, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Oke.
1: Iya. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap.
1: Bangsa.
0: Mantap sekali, terima kasih Bunda Elsdi Tondano yang sudah menyapa kita di malam hari ini ya, menjadi penelpon pertama nih. Jadi juara satu ya Bunda Elsdi ya malam hari ini. Oke, untuk Anda pendengar silahkan juga ya yang ingin bergabung untuk merequest lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Di belakang Bunda Elsdi sudah ada yang menelpon. Siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ko Ama. Gimana kabarnya, Ko Ama?
2: Sehat, semuanya, Safira.
0: Sehat, alhamdulillah, Ko Ama. Mau request apa hari ini, Ko Ama?
2: Bukan salahku.
0: Bukan salahku. Oke. Bukan salahku dari siapa tadi, Ko Ama?
2: Pandes.
0: Open Bears, oke. Salam-salamnya buat siapa? Silahkan Ko Ama.
2: Dan operator siapa?
0: Operator ada Bung Ari.
2: Oh, saya kira dari Bung Ari harapan saya. Maeda dan Haji Ali bin Haji. Nanti ke siapa di Zayma di Jololo. Saya di Sabona Edi Bangga 2. Saya yang di Sabona Harapan saya. Terus saya di Suhuk Udara di Harapan saya. Abang Atus di Kampung Pisang Harapan saya. Terus adik saya Andi di Batang. Andi Arfari di Batang sana Harapan saya. Pak Junaidi, Nona Fika, Bunda El, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu Rasna, adik bidang di Taliabo, Harapan saya, tetangga sini, ya kita, Mama Indah di Akhirale, Satpam Siap. Tetangga si Bung Din, Kuai juga Harapan Siap. Sese Adi ke Akan di Masara Tungke Bunda Nidhi Sidore juga Tampu Harapan Siap. Oke, Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ko Ama ya. Di WhatsApp ada Ibu Esterlita yang sudah menyapa. Halo, selamat malam Ibu Esterlita di Manado.
3: Iya, selamat malam.
0: Gimana kabarnya Ibu Esterlita malam hari ini?
3: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
3: ada
0: ya.
3: Ada baik-baik kabar.
0: Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Mau apa ini request Abai Bu Ibu Esterlita?
3: Dari apa? Dari Agnes Mo.
0: Agnes Mo apa? Teruskanlah. Oke, siap. Siap, boleh. Silahkan salam-salamnya buat siapa?
3: Oke, salam-salam dulu. Siapa ini?
0: Safira.
3: Mbak Fira,
0: iya.
3: Makasih nih sudah angkat telepon. Semangat
0: sama-sama
3: dalam bertugas malam hari ini. Selalu sehat, bahagia.
0: Amin.
3: Berkati selalu bersama keluarga. Oke, lanjut menyapa yang barusan turun. Ada Ko Ama. Ini salam balik, salam kompak, salam persahabatan. Lanjut ada Bang Arifin, Bang Ipin, Bang Putra Tengah, Bang Andi yang ada di Jambi, Bang Andi di Batam juga. Ada Bang Leman juga, ada Vina di Manado, ada Ibu Ratna, Ibu Ani juga. Lanjut ada di Minahasa, ada siapa kan tuh yang di Minahasa, Rio, terus ada juga Ayu di Masohi, ada Ibu Farida, semuanya.
0: Oke.
3: Bungkus.
0: Oke, okay, siap.
3: Dibungkus dengan rapi, cantik dan ganteng.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Teruskanlah bertugas malam hari ini sampai
0: siap,
3: selesai.
0: Siap.
3: Makasih.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya Ibu Esterlita dari Manado sudah bergabung juga ya di malam hari ini. Baik, mungkin satu lagi ya pendengar untuk kita sapa. Oke. Nampaknya terputus ya. Oke, baik, gak apa-apa. Oh iya, ini Ko Ama. Lagunya tadi apa ya, Bukan Salahku ya, dari Pan Bristo, gak ada ya. Ini kalau dicari-cari ini kemungkinan ini ya merujuk ke lagu dari Panbers dengan judulnya Mengapa Harus Jumpa ya. Kita nanti hadirkan itu ya Ko Ama ya, dari Panbers. Oke, sudah ada yang bergabung kembali tadi yang terputus. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon. Menyapa ya. Dari Ambon, gimana kabarnya Pak Junaidi?
4: Ya, kabar siap-siap saja untuk nonton.
0: Yes. Ini siap-siap nonton ya ini Pak Junaidi ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Ada di nonton bareng lebih baik itu nonton di rumah.
0: Oh, nonton di rumah ya, nggak apa-apa ya. Siap.
4: Bikin kopi dengan air gurasa jadi
0: biar ini ya kuat meleknya.
4: Kuat. Bisa apa tapi ketong daripada ditonton di sana di bawah ujian embung lah sudah. Terlalu lagi kita orang surplus.
0: Oke deh, siap. Ini mau request apa ini Pak Junaidi?
4: Penli Lobo. Penyanyi Lobo.
0: Apa? Lobo. Lobo. Lobo. Judulnya apa?
4: Story
0: apa tadi?
4: Story.
0: Sebentar ya, kita carikan dulu ya.
4: Iya. Salam, terima kasih banyak. punya Nona Finiar, selamat malam rapat saya dan berkatnya. Lalu kemudian kita orang punya Oko Amokoai, Padin juga, Bumi Ping, Abdul juga di sana. Lalu Pak Aci, maka dua bersama keluarga juga, ada Andika Bacam, Batam, ada Purnama Sari, ya Ibu Farida juga yang ada di Sulawesi Tengah, Pak Nasrun, Bunda Els di Manado, Fika juga di Manado, selamat malam semua rapat siat. Ibu Anggrain di daerah Manado, selamat rapat siat. Ada Mama Ida juga, Ibu Ida masih bersama, selamat malam. Ada Tuh Ono di Jailolo, Pun Tahir juga di sana ya, Haji Jafar, Haji Halil juga ya. Ada apa lagi? Semua sudah dapat salam dari Pak. Ada lagu?
0: Ada lagunya Lobo, tapi yang itu judulnya nggak ada nih, Pak Junedi. Adanya Vira bacakan ya, adanya Ingatkan Aku, Ironis, Jadi Diri Sendiri, Jangan Memaksa. Kau cantik hari ini, please come back. Siapakah dirimu? Ironis, ada salah, ada wajah.
4: Bukan lagu barat, lagu Manca.
0: Oh, nggak ada nih. Apa ya? Mungkin ganti, boleh nggak, Pak Junaidi?
4: Oh, penyanyi Lobo tuh. Lagu Lobo ada banyak lagu Indonesia, lagu barat semua.
0: Oh, apa ya? Mungkin bisa ganti nggak?
4: Oh sudah, kalau gitu ganti sudah ya.
0: Ganti aja.
4: Storybook Children.
0: Dari siapa itu?
4: Children. Rose Andres.
0: Oke,
4: sudah nanti tolong ya ketua.
0: Oke, siap, nanti carikan dulu. Siap, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Storybook Children ya, dari Sandra dan Andre. Oke, siap Pak Junaidi. Oke, satu lagi ya. Dari tadi nambah-nambah, gak apa-apa ya. Ini ada Bunda Natalia, soalnya sudah dari tadi di WhatsApp ya, menyapa. Halo, selamat malam Bunda.
5: Malam Mbak Safira, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya Bunda juga?
5: Baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah.
5: Saya panas, saya di Palu lagi Mbak Fira.
0: Oh, baru di Palu.
5: Iya.
0: Baru di Palu ya. Siap, kalau di sana juga rame enggak ini, Bun? Mau ada final nih.
5: Bola.
0: Heeh.
5: Kalau di sini Mbak Fira lagi nonton masing-masing.
0: Oh, masing-masing ya. Oh, enggak nobar gitu ya.
5: Enggak bareng, enggak nonton bareng.
0: Desa-desa
5: itu ya, bareng-bareng biasa di kelurahan.
0: Oh, gitu.
5: Kalau di sini enggak.
0: Oke,
5: masih aja di rumah, jadi kedengaran di samping tetangga aja rame gitu.
0: Sambil nonton di masing-masing rumah ya. Oke deh. Mau apa ini, Bun? Dengerin lagu apa malam hari ini?
5: Saya suka lagunya Permata Hati, Mbak.
0: Permata Hati. Permata Hatinya dari,
5: kalau enggak salah, dari Bruri ya?
0: Dari Bruri. Iya. Oh ya, ada. Oke, siap. Iya. Salam-salamnya silahkan, Bun.
5: Salam ya. Yang pertama buat Mama Indah ya, selamat malam. Ibu Haja Ida juga, Dika Ditaliabu, ada Andi Cakrawinata, Purnama Sari ya, Pak Adin, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Pak Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras ya. Ada juga Bung Abdul, ada Ibu Ila yang ada di Lubuk Banggai, Ibu Ani Kota Mabagu, Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo, Bang Lai dan Putra Tengah, dan semua sudah.
0: Oke.
5: Mas Safira tetap semangat ya.
0: Siap.
5: Selalu bahagia selalu.
0: Iya.
5: Doa terbaik buat Mas Safira.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Selamat malam Mas Safira.
0: Selamat malam kembali untuk Bunda Natalia ya, yang saat ini sedang di Palu ya, begitu ya. Oke. Ini di WhatsApp juga ada yang menyapa nih. Ada siapa nih? Oke, Mas Subiono ya. Oke. ini lagunya ikutan aja gitu, mau salam menyapa aja ya di ruang rindu. Oke, makasih, sehat selalu di Rantau. Terima kasih Mas Subiono untuk salam sapanya. Baik pendengar, sudah ada 5 lagu begitu ya yang sudah kita siapkan untuk Anda. Kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah masuk begitu, nanti kami akan buka line telepon kembali jika waktunya masih ada. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: next year, maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Permata Hati dari Bruri ya, pendengar, ini tadi di request oleh Bunda Natalia ya, yang ada di Palu begitu. Dan kita juga sudah hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk begitu ya, pendengar, di malam hari ini. Dan ini karena waktunya masih ada ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bisa menghubungi line telepon Pro 1 di 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp kami yang mendengar di 0821-2037-5180 ya. Kami hadir hingga nanti pukul 23.50 waktu Indonesia Timur ya. Masih ada sekitar 15 menit ya pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan kami informasikan kembali pendengar, untuk Anda yang khususnya yang ada di Ternate ya, begitu ya. Ini kalau bingung-bingung nih ya, nanti mau nonton bareng di mana untuk pertandingan final Piala Dunia gitu ya. Nah, RRI Ternate menghadirkan nonton bareng dan juga dengar bareng ya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan, nanti gratis mulai pukul 3:30 waktu Indonesia Timur ya, di pelataran parkir gedung RRI Ternate. Dan tentunya bukan hanya nonton bareng, tapi kita akan hadirkan hiburan, ada kuis ya, dan yang paling menarik ada door prize. Ada apa aja itu? Tadi si Vira udah lihat ya, banyak banget door prize-nya pendengar. Yang pastinya sih enggak nyesel ya, karena nonton bareng tapi dapat hadiah gitu kan ya. Aduh, senang sekali pasti, apalagi nanti kalau yang itu ya, negara jagoannya menang terus ada hadiah. Aduh, tambah-tambah deh kebahagiaannya. Cus ya pendengar, untuk Anda yang ingin menonton bareng bingung mau kemana ya, mungkin langsung aja nanti bisa ke RRI Ternate untuk bisa nonton bareng. Siap, untuk yang lainnya ayo silahkan untuk bergabung. Apa ini ya, kebanyakan udah mengambil jam istirahat mungkin ya pendengar. Siap-siap nanti mau bangun lebih awal mungkin untuk nonton bareng, jadi jam segini udah tidur gitu ya mungkin ya. Ini nanti kita juga nantikan ya, kira-kira

Kira siapa nih yang menjadi juaranya gitu kan. Pasti di Ternate seru sekali sih, gak hanya di Ternate ya, di lainnya, di daerah lainnya pasti juga banyak yang nonton bareng sih nih, karena yang ditunggu-tunggu siapa yang menjadi juara Piala Dunia tahun ini gitu ya pastinya. Baiklah mendengar, ini kita hadirkan ya lagu dulu. Ini salah satu lagu favoritnya Vira juga sih, dari Rod Stewart dengan I Don't Wanna Talk About It. Nanti kita akan kembali lagi, pendengar, tetap bersama kami ya di Ruang Rindu.

0: kamu? Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Baik, benar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosateraria Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Ruang Rindu ya pendengar. Kita sudah mau, waktunya sudah mau habis begitu ya, tapi masih ada satu lagu lagi nih yang akan Firab hadirkan. Ini lagu lama juga yang saat ini populer kembali dan salah satu lagu favorit juga ya. Tentu ini lagu yang sangat menyentuh ya, pendengar, lagu yang sangat populer juga. Ini sebuah lagu dari Celine Dion dengan To Love You More.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu edisi malam hari ini ya. Tentunya semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini bisa menghibur Anda semuanya, bisa untuk mengantarkan istirahat Anda. Dan tadi ada Bunda Elskama, Ibu Aslita, Pak Junaidi, ada Bunda Natalia yang sudah bergabung hari ini, kami ucapkan terima kasih ya. Dan mohon maaf untuk yang tidak terangkat teleponnya ya, Anda bisa bergabung dalam program Ruang Rindu esok hari ataupun 100% Indonesia di sore besok ya pendengar ya. Baiklah pendengar, kami ucapkan selamat malam, selamat istirahat untuk Anda. Untuk yang ingin nonton final Piala Dunia ya, mungkin harus pasang alarm nih kayaknya, biar enggak apa ya, enggak kelewatan gitu ya. Biasanya kalau tidur larut nanti bangunnya juga agak susah. Jadi ya udah tidur aja, nanti pasang alarm gitu ya pendengar. Baiklah pendengar, kita hadirkan satu lagu penutup ya di malam hari ini seperti biasa, dari Drive dengan Bersama Bintang.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, edisi Minggu 19 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Tani Montase Bung Ari dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Lo ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans, selamat dini hari.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ya Pak Frans, dukung siapa ini?
1: Pak Atong.
0: Pak Atong.
1: Ya Atong, Pekanbaru. Kalau Pak Atong 2-0 Argentina yang tak gol Lautaro Martinez sih, dua-duanya.
0: Oh, Pak Atong, siapa dukung siapa ini Pak Atong?
1: Argentina.
0: Pak Atong Argentina, skornya berapa?
1: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
1: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
1: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Baik, terima kasih. Yuk. Pak Atong.
1: Yuk.
0: Ya. Yuk. Dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya. Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke. Baik, Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya, di Bone. Nah, itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, di partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Estu?
2: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar ini, menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starting starter kemenangan mereka ya.
0: Mm-hmm.
2: Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di bek kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dipainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri. Ada Rodri dan Fabian Ruiz di bagai jangkar gitu.
0: Yeah.
2: Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena, dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah, ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Di depan Argentina dengan 4-4-2-nya, walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu, karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 kadang seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss, sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan 3 penyerang murni bersamaan ketika tertinggal, dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah, ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini, karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali, dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Nah, ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang.
0: Nah, okay.
2: Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena biasa kalau kemarin kan sebelumnya kan ada

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

101,8 FM, program satu radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7:45 waktu Indonesia Timur. Segala kegiatan aktivitas jangan sampai terlewatkan di hari ini ya, di awal pekan hari Senin 20 Juli 2026. Kita berharap semuanya sudah disiapkan gitu ya. Jadi setelah waktu yang ditentukan sesuai dengan aturan jam kerjanya, ya semuanya sudah sesuai lah begitu ya. Sebelum nanti juga Anda akan bekerja di hari ini, di hari Senin, dengan segala pekerjaan yang harus diselesaikan. Baik, ada informasi-informasi yang saya akan berikan untuk Anda pendengar. Ini salah satunya mengenai Wings Air bersama pemerintah Kabupaten Pulau Taliabo. Ini kembali menghadirkan kemudahan akses transportasi udara melalui pengoperasian rute Bandar Udara Pitu Morotai, Bandar Udara Sultan Babula. Ini ke Bandar Udara Pitu Morotai, ke Bandar Udara Sultan Babula Ternate, begitu ya. Jadi kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bagaimana bersama untuk memperlancar mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Pulau Morotai. Nah, kerjasama ini pendengar menunjang bahwa pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan maskapai penerbangan dalam menghadirkan layanan transportasi udara yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan tersedianya akses penerbangan yang lebih baik, Morotai memiliki peluang yang semakin besar. Ini untuk berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata di kawasan timur Indonesia. Nah, melalui Ternate ini sebagai penghubung utama di Maluku

Nusantara ya. Jadi masyarakat Morotai kini memiliki akses yang lebih luas menuju berbagai kota di Indonesia. Nilainya lebih membuka jaringan penerbangan sehingga perjalanan menjadi lebih praktis ya. Misalnya dari Morotai Ternate Labuha, Morotai Ternate Ambon, terus juga Morotai Ternate Manado, Morotai Ternate Makassar, Morotai Ternate Surabaya, terus juga ada Morotai Ternate Jakarta, Morotai Ternate kota-kota lain dalam jaringan Wings Air di Lion Group. Jadi pengoperasian rute Morotai Ternate ini memberikan berbagai manfaat ya, yaitu memperkuat konektivitas intra Maluku Utara sehingga mobilitas masyarakat antar daerah menjadi lebih mudah begitu ya. Begitu juga membuka akses yang lebih luas menuju jaringan penerbangan nasional melalui Ternate dan juga mempermudah perjalanan keluarga, kegiatan pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan, serta aktivitas sosial. Nah, begitu juga mendukung kelancaran perjalanan pelaku usaha, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi. Nah, disinilah juga pendengar salah satunya, dengan meningkatkan akses wisatawan untuk mengunjungi Pulau Morotai yang memiliki potensi wisata bahari, sejarah, dan juga budaya. Baik, dari Morotai saya berpindah lagi ke Ternate. Pendengar, Sekpro Maluku Utara Samsudin Akadir menghadiri rapat awal tim penilaian penghargaan ketenagakerjaan atau Jam Sostek Award 2026. Nah, agenda inisiasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate ini berlangsung di K26 Cafe Resto Kota Ternate ini di dua hari kemarin sepertinya nih ya. Rapat strategis ini turut dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate, Iwayan Alit, terus juga ada Kepala Disnaketrans Maluku Utara Marwan Polisiri, Ketua Apindo Maluku Utara Ghazali Abdul Muthalib, serta perwakilan akademisi dari IAIN Ternate. Nah, pertemuan tersebut juga ini merumuskan bagaimana mekanisme dan kriteria penilaian bagi 4 kategori, yaitu badan usaha sektor keuangan, badan sektor pertambangan, dan juga desa kelurahan. Ada juga sementara proses penilaian ini berfokus ada 3 aspek ya, yaitu inovasi program, terus keberlanjutan pelaksanaan, dan komitmen nyata pemerintah daerah dalam perusahaan dalam melindungi pekerja. Itu dia ya. Jadi begitu juga nanti di bobot indikator penilaian tahun 2026 menyasar untuk memastikan objektivitas tim penilai dan menyepakati rincian bobot penilaian, misalnya inovasi program pemerintah sekitaran berapa ya, 30% lah, meliputi keterlibatan Pemda, integrasi berizinan, pemanfaatan laporan, kegiatan tahunan perusahaan, serta pelatihan UMKM. Dampak terus kepadatan dan komitmen sekitaran 25%. Ini mencakup dukungan anggaran serta bukti real implementasi program di lapangan. Nah, ada juga penyampaian materi sekitar 25% ya. Nilai tertinggi diberikan jika presentasi disampaikan langsung oleh gubernur, bupati, dan juga wali kota. Nah, ada kualitas pelaporan dan juga validasi masuk di dalamnya, ada sekitaran berapa ya, 20% ya, nilai berdasarkan kelengkapan dokumen, data, dan juga bukti pendukung. Jadi penilaian juga akan melihat bagaimana kualitas presentasinya, terus juga pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau CSR, kontribusi terhadap UMKM, serta pelatihan bagi masyarakat rentan di seluruh wilayah operasional. Itu dia ya informasi-informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Yuk, pagi-pagi kami mungkin, saya bukan saya sih, tapi Anda mungkin ya diajak mungkin senyumin dulu lah sama orang-orang yang mungkin Anda cintai, terutama keluarga di rumah sebelum meninggalkan menuju ke tempat tujuan begitu ya. Yuk, ada Vidi Aldiano nih, senyumin aja dulu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
8: Baik, Dek. Ada lagi?
7: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
8: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
7: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
8: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
7: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
9: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Pagi ini dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Sugeng Nugroho, ia memaparkan koperasi berperan strategis memperkuat ekonomi rakyat, khususnya peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia berkelanjutan. Menurutnya, koperasi harus menjadi sogokuru perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan permodalan, distribusi, hingga pemasaran hasil tangkapan nelayan. Ia juga menilai koperasi mampu memangkas rantai distribusi hingga nelayan memperoleh harga jual hasil tangkapan lebih adil dan menguntungkan bersama. Ia juga berpandangan akses terhadap BBM bersubsidi masih terkendala permasyarakatan administrasi, sementara fasilitas pendukung belum tersebar merata bagi nelayan kecil. Ia juga mengungkapkan koperasi seharusnya memperkuat keanggotaan sebelum menghimpun modal agar kedaulatan anggota tetap menjadi landasan utama pengolahan bersama. Ia meyakini pendekatan yang terlalu bersifat top-down berpotensi mengaburkan semangat gotong royong sekaligus mengurangi ruang anggota menentukan kebutuhan bersama. Satu informasi daerah, respon cepat personil opsional Polsek Pulau Ternate berhasil menggagalkan upaya peredaran minuman keras atau miras tradisional jenis cap tikus dengan mengamankan sebanyak 190 kantong plastik miras di wilayah hukum Polsek Pulau Ternate. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Timur di Pantai Kedaton Ici, Kelurahan Bula, Kecamatan Ternate Barat. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya sebuah perahu fiber berwarna biru yang mencurigakan sedang berlabuh dan diduga menurunkan minuman keras cap tikus di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil opsional Polsek Pulau Ternate segera bergerak menuju tempat kejadian perkara atau TKP. Setibanya di sana, perahu fiber tersebut langsung meninggalkan lokasi dengan kecepatan tinggi sehingga pelaku berhasil melarikan diri. Para pelaku yang meninggalkan barang bukti berupa 190 kantong plastik minuman keras jenis cap tikus yang terdiri dari kantong plastik besar dan satu kantong kecil. Seluruh barang bukti berhasil diamankan oleh personil di bawah ke Mapolsek Pulau Ternate untuk dilakukan proses penyelidikan serta penanganan lebih lanjut. Demikian lintas informasi pukul 8 pagi ini.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah melewati menit ke 15 dari pukul 8 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja stay tune bersama kami di sini. Anda bersama Ternate pagi ini dengan sejumlah informasi-informasi yang kami berikan untuk Anda di sela-sela aktivitas yang sudah mulai Anda kerjakan ya, karena sudah jam 8 lebih. Nah, mungkin ada yang sudah tiba di tujuan dengan segala kegiatan harus diselesaikan di awal pekan hari ini di hari Senin. Masih banyak informasi-informasi yang kami turunkan untuk Anda pendengar. Masih dari informasi-informasi daerah, pendengar, Polda Maluku Utara ini mulai melakukan turnamen Mobile Legends Expo Kapolda Cup 2026. Ini menjaring talenta-talenta muda terbaik untuk mempersiapkan tampil pada ajang Kapolri Cup 2026 nanti di Jakarta ya. Jadi oke, turnamen yang digelar di Bella Hotel Ternate ini merupakan hasil kolaborasi antara Polda Maluku Utara, Indonesia Export Association atau YESPA Maluku Utara, dan pengurus Daerah Ekspor Indonesia PDEASI Maluku Utara ya. Nah, kompetisi tersebut diikuti sekitar 20 peserta yang berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Polres Halmahera Tengah, Polres Halmahera Utara, Polres Halmahera Ternate maksudnya. Tim terbaik nantinya akan mewakili Maluku Utara pada turnamen Mobile Legends Kapolri Cup 2026. Oke, selain informasi tersebut pendengar, nah saya intip dulu. Coba sila lihat di halaman depan dari media cetak Malut Pos di hari ini, hari Senin, ini terkait dengan TPPIS Pemprov ini yang bakal dipangkas ya, mulai dari tahun depan berkurang sekitar 10-20%. Nah, begitu juga pendengar, masih dengan informasi yang sama di media cetak Malut Pos di halaman depan, ini terkait dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara ini akan memastikan rencana pinjaman daerah sebesar 1 triliun. Nah, ini akan membebani kondisi keuangan daerah ya. Informasi juga di halaman depan terkait dengan penyaluran TKD yang bervariasi. Ada di halaman ekonomi dari media cetak Malut Pos hari ini juga mengenai dorong halua kenari. Nah, ini bagus juga nih ya. Yang memiliki merek resmi Kementerian Kemenkum lah ya. Maluku Utara melakukan pendampingannya. Terus di Polmas terkait dengan Maluku Utara yang meminta DBH pertambangan dinaikkan. Oke. Nah, begitu juga PLN memperkuat edukasi keselamatan listrik dan layanan digital di Batabua. Oh, ini di mana ya? Oke, nanti kita berikan informasi selengkapnya untuk Anda ya. Sedangkan kalau kita lihat di Majang Polis hari ini, ini terkait dengan Plaza Gama Lama ya. Kondisi yang membahayakan warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Gama Lama. Baik, ini kemarin juga sempat dibahas nih terkait dengan Plaza Gama Lama yang akan difungsikan sepertinya nih ya. Nah, begitu juga oke, pelestarian Abu Bahasa di Kota Ternate juga akan dimulai juga. Nah, begitu juga informasi lain yang akan kita berikan untuk Anda. Tadi sempat juga saya berikan terkait dengan TPPISN Pemprov yang bakal dipangkas ini ya. Coba kita lihat informasi tersebut. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda ini memaparkan urgensi usulan daerah senilai 1 triliun rupiah kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Maluku Utara ya. Jadi pinjaman tersebut nanti disiapkan sebagai standby loan, sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi bagaimana kemungkinan kembalinya terjadi pemotongan transfer ke daerah atau TKD pemerintah pusat pada 2027 di tahun depan. Nah, penjelasan itu disampaikan usai mengikuti rapat bersama Banggar DPRD di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara pada beberapa hari kemarin ya. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menjelaskan bahwa dasar pengajuan pinjaman tersebut berangkat dari pemotongan TKD yang mencapai sekitar yaitu 800
miliar rupiah pada 2026 ini. Hingga kini pemerintah daerah belum memiliki kepastian apakah nanti pada tahun 2027 akan kembali terjadi pemotongan dengan nilai yang sama atau bahkan lebih besar begitu. Menurut gubernur, pinjaman tersebut tidak serta-merta ini langsung digunakan. Jadi dana hanya akan dicairkan apabila kondisi fiskal daerahnya kembali tertekan akibat pemotongan transfer dari pemerintah pusat ya. Jadi selain menjaga kemampuan fiskal daerah, ya itu pinjaman tadi itu juga diproyeksikan untuk mempercepat bagaimana pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Jadi gubernur juga mengungkapkan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 590 km ruas jalan yang harus dibangun nanti di tahun 2030 dengan mengandalkan APBD reguler. Nah, terlebih jika pemontongan TKD terus berlanjut, disinilah target tersebut dinilai sulit mungkin ya, sulit dicapai. Jadi dengan tingkat kemantapan jalan provinsi yang saat ini baru sekitar ada 46% lah ya, dapat meningkat hingga mencapai 90% nanti di tahun 2030. Nah, percepatan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan mendesak loh ya, agar masyarakat di desa-desa yang selama ini belum terhubung jalan, jembatan ini bisa menikmati akses yang lebih baik. Jadi pembangunan tersebut akan dibagi secara merata lah ya, pada ruas-ruas jalan di jembatan di 10 kabupaten kota yang ada di daerah kita di Maluku Utara. Itu dia ya, sangat luar biasa kan. Ini Gubernur Maluku Utara yang menjelaskan terkait dengan urgensi pinjaman 1 triliun rupiah. Saya break dulu sebentar, masih ada lagu-lagu, terus informasi-informasi yang akan kami berikan untuk Anda di program 1 untuk Ternate pagi ini.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiyari.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

101,8 FM program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini kami masih iringi Anda dengan lagu-lagu yang kami persembahkan, terus juga berbagai informasi mengiringi Anda di hari Senin. Di hari di luarnya rame banget ya, ini lagi pawai kemenangan, ini bercampur loh antara Spanyol dan Argentina. Baik, nanti sebentar saya akan berikan informasi terkait dengan keseruan Piala Dunia di semifinal pagi tadi ya. Saya akan berikan informasi tersebut pendengar, tapi kita melirik dulu dengan informasi-informasi daerah dulu nih ya.

Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara ini mendesak pemerintah pusat menaikkan porsi dana bagi hasil atau DBH sektor pertambangan bagi daerah penghasil, dan langkah ini dinilai penting loh ya untuk bagaimana memperkuat kapasitas fiskal daerah agar mampu membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dorongan tersebut juga disampaikan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSIA. Oke, di Lombok Barat pada beberapa hari kemarin ya, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe juga mengatakan terkait dengan yang namanya usulan penting untuk DBH menjadi salah satu rekomendasi utama yang disampaikan kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta juga kementerian terkait. Nah, menurut Wakil Gubernur Sarmin Sehe, bahwa sebagai daerah penghasil sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, ini membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar untuk mengimbangi tingginya kebutuhan pembangunan. Jadi melalui Munaslup APSI maksudnya, ini bersama pemerintah provinsi lainnya mendorong bagaimana pemerintah pusat meningkatkan DBH sumber daya alam sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah. Jadi mantan Kakanwil Kemenag Maluku Utara menegaskan peningkatan DBH ini akan memberikan bagaimana ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan konektivitas antara pulau. Jadi jika ruang fiskal daerah diperkuat, pemerintah daerah akan lebih leluasa membiayai bagaimana kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Itu dia ya. Jadi Maluku Utara ini meminta DBH mempertimbangkan pertambangan dinaikkan begitu. Nah, selain itu juga pendengar, oh lagunya udah habis ya. Oke, kita lihat dulu lagunya nih ya. Nah, ini dia nih. Baik, saya ke bagian ekonomi dulu pagi ini. Ini terkait dengan halua kenari. Waduh, ini nih ya. Produk olahan khas desa Wailoa, Kabupaten Kepulauan Sula, halua kenari. Ini selangkah lagi akan memiliki identitas hukum melalui pendaftaran merek kolektif. Upaya difasilitasi kantor wilayah Kementerian Hukum, Kanwil Kemenkum, Maluku Utara. Ini diharapkan juga mampu melindungi produk unggulan lah istilahnya begitu ya, produk unggulan masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi bagi para pelaku usaha yang tergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir, ia mengatakan terkait dengan pendaftaran merek kolektif ini merupakan langkah strategis ya untuk menjaga bagaimana produk khas daerah agar tidak diklaim pihak lain. Sekaligus juga pendengar memperkuat daya saing di pasar begitu ya. Ia juga menegaskan merek kolektif berbeda dengan merek dagang perseorangan. Meski itu juga digunakan secara bersama oleh anggota komunitas koperasi badan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa dan kualitas dan karakteristik yang sama begitu ya. Nah, dengan demikian setiap produk yang dipasarkan memiliki identitas yang seragam dan lebih mudah dikenali konsumen.

Baik, kita ke lagu lagi ya. Nanti ntar lagi ada informasi-informasi masih kami turunkan. Saya coba satu informasi dulu lah sebelum kita dengarkan lagu. Informasi nasional dari portal rri.co.id. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdacat ini mendorong penguatan sistem perlindungan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan ya, melalui implementasi yang konsisten terhadap regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, di sini ia menegaskan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UUTPKS ya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 ini harus berjalan secara optimal, mulai dari penegakan hukumnya, pemulihan korban, hingga upaya pencegahan berbasis masyarakat. Begitu ya. Jadi ia meminta aparat penegak hukum ini memproses secara tegas dugaan kekerasan seksual terhadap seseorang perempuan. Dia ya, yang lanjut usia. Ini di sepertinya yang terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kasus tersebut juga pendengar, ini sepertinya menjadi pengingat lah pentingnya memperkuat bagaimana sistem perlindungan terhadap kelompok rentan, sekaligus mendorong langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Jadi selain penegakan hukum, ia juga menilai pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan ini perlu loh ya mengidentifikasi agar persoalan yang memicu terjadinya kekerasan, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif, begitu ya. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia telah memasuki era penuaan penduduk. Kalau berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, jumlah penduduk lanjut usia mencapai sekitar 12% dari total populasi. Nah, dengan lebih dari separuhnya merupakan perempuan, begitu ya. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, mencatat terdapat 191 kasus kekerasan terhadap perempuan usia sepanjang 2023. Jadi angka tersebut diperkirakan belum mencerminkan kondisi bagaimana sebenarnya, banyak ya, kasus yang tidak dilaporkan, begitu. Jadi disinilah tentu saja ia mendorong

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing

keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 88 FM, program satu radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang di pukul 9, pendengar, sebentar kita akan ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Yuk kita intip dulu untuk keseruan dari Piala Dunia 2026 yang baru saja selesai ya. Final antara Argentina berhadapan dengan Spanyol. Baik pendengar, timnas Spanyol menaklukkan timnas Argentina 1-0 di final Piala Dunia 2026. Gol kemenangan La Furia Rosa dibuat Ferran Torres di babak extra time. Pada laga New Jersey Stadium yang baru saja kita saksikan di pagi, bukan pagi sih, tadi dari jam 4 dini hari sampai dengan mungkin sekitar jam 7 lebih sampai selesai tadi ya. Spanyol memegang kendali permainan sejak kick off dan memaksa Argentina lebih banyak bertahan sepertinya ya. Argentina beberapa kali memaksa Spanyol untuk beradu fisik dan tak jarang para pemainnya tumbang karena tikel. Spanyol hampir unggul cepat di menit kelima ketika Lamine Yamal menemukan celah di pertahanan Argentina. Usai memainkan umpan 1-2 dengan Dani Olmo, Yamal menembak bola tapi bisa diamankan Emiliano Martinez. Setelah itu laga relatif berjalan dengan tempo lambat dan tidak ada peluang berbahaya diciptakan oleh Spanyol maupun Argentina. Peluang baru hadir lagi di menit ke-38 ketika Spanyol membangun serangan dari kiri. Bola berakhir di kaki Mikel Oyarzabal yang berada di depan kotak penalti dan melepaskan sepakat first time kaki kiri tapi masih tepat di pelukan Martinez. Kartu kuning pertama diberikan kepada Mac Argentina Lisandro Martinez di menit ke-40 karena melanggar Oyarzabal di daerah lawan. Nah, Marco Aquiles mencoba mengancam gawang Martinez lewat cepakan dari luar kotak penalti. Meski masih banyak menyamping tipis ya. Bencana datang untuk Argentina di menit ke-43 ketika Lisandro Martinez harus ditarik keluar karena cedera paha kanan. Spanyol masih mendominasi laga di babak kedua, sementara Argentina coba melakukan pergantian pemain demi menaikkan intensitas permainan mereka. Otamendi yang masuk di akhir babak pertama harus berjibaku untuk memotong umpan-umpan Spanyol mengarah ke pertahanan Argentina. Demikian juga dengan Gonzalo Montiel yang membuka bola ke arah Cucurella. Olmo punya kesempatan di depan kotak penalti Argentina pada menit ke-64 berdiri bebas. Olmo menembak bola tapi tidak kencang sehingga bisa diamankan Martinez. Demikian juga dengan peluang emas Ferran Torres di menit ke-67 saat menanduk umpan silang Yamal, namun bola dapat ditangkap Martinez juga. Pada menit ke-75, Spanyol memasukkan Nico Williams dan Mikel Merino untuk menambah daya gendor. Spanyol mendapat dua peluang untuk beruntun untuk bikin gol, tapi gagal juga ya. Pertama dari Pedri di menit ke-77 ketika bola tembakannya diamankan Martinez. Lalu kedua pada menit ke-79 saat Paul Cobarasi melepaskan cepakan dari sudut sempit. Bola dengan sigap ditepis Martinez dan berujung korner. Spanyol membuang peluang semenit kemudian lewat tandukan Aymeric Laporte meneruskan crossing Pedri. Bola terlalu lemah hingga bisa ditepis Martinez. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina demi mencari gol, tapi belum ada yang benar-benar membahayakan. Satu peluang didapat Nico Williams di menit ke-93 yang bisa ditepis oleh Martinez. Argentina harus kehilangan Enzo di menit ke-94 yang menerima kartu kuning kedua. Enzo dikeluarkan karena melanggar Cubarsi dengan keras. Yamal nyaris mencetak gol di penghujung injury time ketika sepakan bebasnya di depan kotak penalti memaksa Martinez terbang menepisnya. Babak pertama extra time, Spanyol mengancam di menit ke-92 ketika bola crossing Pedri ke tiang jauh ditanduk William yang berdiri di gawang tapi bola bisa ditepis kembali oleh Martinez. Spanyol sempat mencetak gol di menit ke-96 dari cepakan Nico di depan gawang Martinez, tapi gol dianulir karena terjadi pelanggaran Ferran kepada Otamendi dalam prosesnya. Merino nyaris menciptakan gol saat menyambut umpan silang Nico dengan kepalanya pada menit ke-103, tapi bola masih melebar. Ferran Spanyol akhirnya bisa memecah kebuntuan pada menit ke-106 lewat gol penyerang bernomor punggul 7. Umpan silang diberikan ke tiang jauh. Di sana William berhasil menyundul bola ke depan Ferran yang langsung melepaskan sepakat free time kaki kiri ke pojok atas gawang. Ferran hampir mencetak gol keduanya di menit ke-113 ketika menerima umpan terobosan rekan dan melakukan Martinez. Sayangnya, hakim garis mengangkat bendera bertandanya offside ya. Argentina malah menyerang di sisi babak kedua extra time untuk mencari gol. Satu serangan berhasil dibuat Messi dari sisi kanan dan mengirimkan umpan silang ke tiang dekat langsung dibuat Merino serta Kubarsi. Nah, dari situasi corner, Argentina melepaskan sepakan keras Guglielmo Simeone yang melayang di atas mister hingga laga berakhir skor 1-0 bertahan dan Spanyol jadi juara dunia di tahun 2026. Informasi selengkapnya pendengar, yuk kita dengarkan melalui ke Pro 3 RI dalam Warta Sentral pukul 9.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.